Shalom, shalom, shalom. Dominik yang geliat. Ya muna, Dominik. Dominik yang lambang geliat. Pagirin kapis lagi kau itu one pole. Ini limpa ke beberitaan apa kabung gut. Kongenye Dominik. Ini lambang geliat. Kalau mak ebi mak korotik apa kondoi?

0: wametukosea adabu. Kumala la JPO soko la hui bucho kwa hui matrasiye kuma kiruto zikila. Kige siri kape jwa matrasiye agrabi innik agraba shu. Kima ya baishonik, akuma kibe baishonik kia kape. Kibe baishonik kwa hekta leweni jepke baishonik. Tuniwendi kape inipe mwe baishonik chaki yae. Majia sai noto. Kima kine tuana kondai wana siyasa ki oto. Kilewe nishe ya itpetu ne kilewe nishe kege re cheki yae. Tama choma mwa leki mwerere. Kwa ngopa pika biudie kwa baka mwerene en olkalau. Tungopua ne wana siyasa mwa samwa kwa na inji jipako le inji. Konyo kwa mwere jita ni kine kiko yae. Majonyo rup dote rabi inik. Amat se sishe. Akfili bokal mut bokal mut bokal mut. Kige siri yonke inea. Kige siri ulonke inji. Iwe na miatan wali yao miatan toko walo sabi nyuna kima chike jabu ibe kete sukulishe kinde me sitimo kejabu ortinwe na kona le kima kuchono ama chike takika anato yonkiwa kampin kinyo lui ya yuginye kimyono yuginye kimyono en 2022 kimyono en 23 kimyono en 24 kimyono en 25 kori yao shiogu kima yabo ishoni nguni oto mkait campaign tungo iti yota ki imwerele kia mwa ako choma mwa ako kichini ke MCA, MP, Women Rep, Senator, Kabana kimwerele tuni imwerele oo inyo imwerele uwe sukule ki itej ako ore neki ichop akbeki kito cheche ki ibu kimwerele akibaru loke ki isi manyo ki yegele jo baka line lo baka line mwalene ni oviteji kiti ya lola kuna kitu kama hiyo kii mwerele kima hivyo yoni haya tiga maun kenya wako ba enji tani nge ngogiri koko wapa bichon tunine vitu ura tuten eno nipo taraganiti maragiu ulimbaista ne maun kenya vitu ura chepo inkindiki aglu kuno maragiu na ulimbaye bukidogo akumeru kidogo lakini chwe muranga Chem Kirinyaga, Chem Nyandarua, Chem Kiambu, Chem Nyeri. Utiene, utiene kiva bichon.
1: Hongoi mising, hongoi mising boyot, willing it, chenta ego shek, sasa mongu na chika bata ilo studio. Kima chike ngoni na fast, nebo yi tildiga tit. Ago yi tildi tiga tishego yengi choki, kagile ge sir, kagisir gele sola.
2: Sola.
1: Kima chike ibu nsola, kamsa ke ibu nsola, nye tugu chon, tugu lingele 60,000, kuko gi omo, ago ino, angibare konfata, na ikon fuata ni mahati nguendi beterit.
2: Mm-hmm.
1: Puwa nudongo na beterit, nata ne namege akmat ne bunu sola ne bo 60,000 lagani ko timaje yone ngora bisha gite te yone ko imuch ke gonin tag choke al tiket tiket ne yole en soko ko ne gonin eta sola ite ana go gonin ngora bisha well done peak sisit
2: peak sisit kitio kya
1: peak sisit kitio cheko gi ko chen royu ago tiket ne etile ko last mate tiket cheko eng ago tingle go ichu to soko chumata to gasta mut ago message ago tokens and above bonus
2: kobaro inda ngune
1: motivate kasata chine go sage chitun soko go gabriel star 274 ash
2: ichile get your star 274 ash
1: star 274 chitun soko
2: ko montina ri soko agitil ticket
1: til ticket it negoni na faz star 274 ash
2: star 274 ash
1: star 274 star 274 oye mogere chine chitu well done bora gre chen ga iger ten sang collins ga iger ten agre straguren iguren mario nagine ga iger ta sang wa nyurchige bichon ki en soko wigit kamugul chita na chitso ko katlige chego ex go nyur sola ida bo 60,000 nako bwak tu chonga ge mwa go chito bo nyurgi ana chitso go chutune tai ana go chi ne ki go chut kila soko ago tom ga go sikim itlige chego eng
2: star 275
1: star 275
2: star 275
1: kibage go ngi chok 4 minutes chege and 4 minutes sige wegen kinyo ga na gele ngongo ne go siki en soko en ka runi tabrani star 275
2: star 275
1: mhm
2: agichu tsoko itil ticket
1: isiki
2: inyori chige sola ana ko 60,000
1: Johnston nem gitaven Johnston
3: jamge fuga kwendo no mune ogwe ngwe mise and na ngwe ngwe na aso fuga na mune cruz agwe ro banaga anwere orop ta kabisa Kwa hivyo ni chukwa kwa mwini kipeza taa kwa mwini Ako ine oro ta gabu ta gana mo bagi mo oda star go ge be chu go. What happened to what one day aku ele se do bol limbol ganau. Age ne amut ku mo ge go ndu gana. O te cha kwa aba tru de ndu. Ko ge mo ge te tru te. Ko mama che ge ta ngi so kambe. Mama che ge ta ngi le go nas ma chu ine e gi bara mo go gi mo mi go we. Kamu ada beli ni tu kumnya kan? Saya curi tu korang boleh. Kau ni guna ni tabun ni kami guna guna guna. Kali ni game macam ni berasa nasuan. Ya, Mary cinti kita. Pan hujan ni lagi ni tinggal elok ni. Anak ayah kita ni nanti. Ibu orang ni kalau kau jatuh. Kau mahu tuhan tu mana ni? Kau kau mahu kau tu. Kau sudah gaya sampai. Aku tu tak berasa ni. Nampak. Bagi nama saya nama macam mana? Kita ni zaman ni berusuk mahu boleh jinak aja. Maka harau kalian tahu. Amma jauh sama presiden. Mereka lagi na masih gina elebi itu gina makanan yang dah angkut ini. Presiden kau yang kau ikut mana mana. Aku mungkin na uji. Aku ini sedih di beras kerana jangan terus terus terus. Itu kini ke anak ini lagi semua. Tapi nama saya walau berusir. Kita mana presiden yang wan dengar uang mana mana boleh ini kau itu DP kau ini limba ini niansa. Now, this is what is happening. Kau makan aku pikir kau ikut ada kau apa? Aku pikir cuma berenda kurang. Mungkin mandor aja tu Louis. Aku nak ambak macam ni lepas ni ni tipu tipu rest terlima ni asal ni lepas tu. Pas tu lepas tu pun sentuh problem. Amat jauh sama bujuk orang dok cipak aru. Aku asal macam presiden ni orang negi cuma ni di tuh tam. Awak pelabur pres awak long tam presiden. Tengah suku Muhammad agericho. Tengah ni tiwal. Kau ni jumpa kau buka besar. Kau ni kafe fiksim. Kau ni kau buka besar. Kau mat resisi ni. Kau cakul lah. Kau pakai ngem dek. Ugangkan nu. Aku ni kasi ni. Guru guru bani, mimi kya ke mimi mau, ke guru guru ada tu mimi berrob, tanah orang itu besar ubah guru. Ayo lagi mat respon dah kan, alang itu orang sih rugi sih. Nasa ambres dana kau dor kya, aron jeru ya. Ingori rang mau ini mimi kya ke pun, ini ke mana lo? Ingori rang mana bawa tu mimi kya ke pun, cepat lebih ke setiap lebih. Orang nampak sih guru guru bani, engkau tahu tak siapa sih lagi? Orang tak siapa guru siapa ni? Engkau guna ke mana sih lagi? Rusa mandal itu ni, kau mewa kan dan mewia. Nama jadi tiada kata bi gabcik, kau ngomong kamu tu, orang tap kamu tu je, kau ngomong kau mau bunas.
1: Kau goy missing. Oh
2: yeah,
1: kau mincen doy, kau miso, kau kabisam. Agar bi kaya tersangka ni, kau bigate one. Agar cerita ni gure, nebo 0723, agar lepas ni nyobain ni 421. Kigure na melisang katel gitu tiga titi negen katel tiga titi negen eh auto tiga check sisi tiga mita soko chini nego kimo ugelenzi kutoa nyoro kien soko
2: kutoa nyoro
1: kien kwa iti tiga titi tagi alkien soko yolishe uyo maticho tu
2: kuti kwenye nyoro
1: kutpona sako kutpona sinebo agunda 21 shilling agunda 50 kilen tokens yoni chitu soko mi tokens yake unisitete stai al tiga titi check kugere sistemi ni kule kiri nyoru kima chitana tom gai gonyore akitara gachuto na tayen betu tabrani tiga check this up chelinda
2: tiga check this up kitchok
1: agora isi gon missing ni togi altiga tit
2: well done kitchok star 274
1: chutun soko atiga tit tiga shako yenge tiga shako yenge mati wage nge big 81 tiga yerta sang abate ni guna genge en picture nyoru na fast qual chige so light no 60000 ni yonge altiga tit tagi magi buso light ke bunak tu chantul chambon undo image kego ni ko chep konda inyor chini ge
2: ichi lege to star 274 agitil ticket
1: jutun so kosibiti siki ye gitse se tai ye gasagne boyon makono Wesley
0: Wesley Bruce jamde
2: jamde jamde Wesley
0: no Wesley bor
2: yes yes
0: singa te lumi ange ti tang du ku ti mate ngi ngi ngi ngi lau Chang dugu kiki mache gegeer enga lechwe buruwa tigir. Chang dugu kiki mache tage gegeer enga maswe chumbo sopona. Chang ala kimiyu kye wache ki tage gegeer kumye. Aba mache umuwele our leaders chibi mechero. Tago miyu amongu ne tipane anangiru kwa igesoru ke engo rabri gati tubu. Kipe tubu likuwa gesoru ugeeru lili togi linchu boyo kage buwan. Nga hap kago sindana kasi tuyepka. Tahu mien ni hobi, tahu mien abuat tu, negi muncul ni tadi buat kira, tadi usia ngeceran, 2027, enggak lagi kerja gua kecucu. Amun ini, dia juga buat ni, kau tiga sobi tukul,
4: Kono wakas ne kou tukinye en awalita si, tukinu MCAs, kono wakas e, kono wakas MBC, kono wakas Neta e, kono wakas Kabana e, kono wakas PIK ye giti hen zomongu ne tenyu, wakot minister e kenyu, kono wakas kutiku ule, kono wakas komwa chiko kwa menten jinga lechu, hinga sartane ka lupil kura ene muru watikir, aki goito 10,000, ki goiri gasti, kele I bichu geru, let us come and reason together, wangi te boten, Kau apa nutrien tau sendiri? Kau lemak hijau, kau lagi kiri orang yang cerai, kau lemak itu awal. Kau ingat, awal ingat awak nak tiada lagi buat aku, engkau lagi buat dia. Kau mungkin pun nak kau timi, kau ricu, buang engkau lah. Kau entian engkau lagi buat dia. Tuk kau segera isi, cai cin, aku kiri aku ni je mohon kena. Kau lemak hijau, mungkin mungkin hijau. Kau yang kau tahu kau itu kau tu tam menulis, tu yang nutrien yang tu kau tu tam mengurus. Two time, two. I'm going to listen to the Kissiton, two, Kitititon, two time. Mommy is a bobby. Mommy, I like it at Gogic. I mean, she told all again about one who talk a while getting up to the bag away. I'll let Kiamwa and Mamanton, I said, I said, in Mount Kenya, when this digital and doing good. I want to get your boy shit. Only he got at the lead, only with your means, so I get who wanted to William Bruto, I'll go with the guy. Masi chuo 500 foot, uba se tu kiai, kwa britenge kiji, amau kwa nyeshu chuo kiji tovra, uonga kuhuiwe, uga kuhuiwe ba, eni lebo ngonto hito, kwa wachiji gumuri ugora, tabu agenda kwa gumuri ugora kiji, kwa wapa gumuri ungo agenda gumuri ni, kwa wengine kuchi, yana mirote maongeza nyaka basa rato te chuji genga, lebo kwangu mae wengine hulda, ana ungalala ugo magumba gumuri ni, nulipa udidiri, aga maswe chuo na la. Lagi melepas lebih question, kira ni akan duit jauhin, kira ni bisu jauhin, kau akan lagi, kira yang kaki ba, aku tu for example, anggut kiri kita ini memang getar itu masih gugur, amega saya gugur gugur terus, amega saya sekolah gugur gugur gugur gugur gugur mesin kuagas kiri, uribon, anak kuagas kiri, iya iya iya itu orang tu keluar, gugur, jangan matu gubi, magum menteri anything. Gue buat terkait tu, ke sana di sini baru, di baru ke agi unoti. Kuang sahijah macuai cek. Itiari juga tidak. Ima buat teraja. Ibu itiari yang bunge. Itiari yang bikin bunge. Aku orang kat yang bunge. Aku lagi ingat macam yang sihir nak kami. Kami coba itu bukia. Ayah ini kau bawa kau mereka cium di baru itu di baga. Kau kau anak tempat ni. Kalau lenti ini lita cekau lagi kat. Lenti ini gun. Umoja ina litas kora lake ni chama hivi kwa kaskale lewe dito hicho tu ugeni chama na ule tangu miga mungu ni tu ni tuisha dem kwa kungala miga tu ni timbu ni kana kwa kwa tu kamanto uliamini kule matoto ngi mara ngi ongeza ngi tayari tare election ni tu ni tuisha dem kwata star sawe kama kawaida ato hivi rais onyeshi kwata star ugoimu na mcheres kwa ugo na ugoimu mcheres asu kwata star sawe kama kawaida tu ni tuisha dem Lagu ini pandai lagi entuh uju. Karena negara cuchok kontrol ceri tinggal yendu. Aku tu tu jauh imut. Aku taman kering tu way short. Jaga aje met kau tak kembali. Kau tu ribu lagu mau gentinya hop. Mereka tu yang mau guna Bruce. Mereka tu yang gay. Negeri kita skill itu kesi. Mereka itu kau garat picun. Pikwa million muka karena million desa. Aku garat ni. Aku lagi tu aku mau bikin ni William tu berhenti timi. Keru. Sola ni buwa na agila kitu wako ibe 3 taktu kuchwa ntugu lewa 60,000
2: awoki ni ya gitu ichile star 275
1: ana ni monon inyorugo pesa asiva angange star 275
2: star 275
1: andiki tita nsoko negoni sola ita negoni kabisha chon asiva angange nyegene star 275
2: star 275
1: isiki ye giti seta en karo net nemye neune star 274
5: Mohamed
1: Bye bye, karibu Mohamed and Solai. Yako mingwa sauti tai.
5: Ah, ka rais ga ko sikin gun.
1: Yes, ka sikita stai.
5: Ah, kal wandani. Kal gi hoita nen al kanau. Kal gi chil jil gi. Kyo kitte me yangam bi ke no ragatta kon. Lagini kip kitte no maingam bi chito. Ko picuep tuluep ko giba kapsa giba ba picuep tuluep ako kagila history repeat itself kinge lagi nyo gamu ganyi nila kong anap ko nyo na gara kong ale chogo yata stay yung kipipiri ko gito ko agenga gito ko si pesa agenga agol kanaw inyo ako giga tempo yota mo sasa ko yipistumo ko yipayage tiga stumo ko yipuaya ine kerege lomdang kip transformers kile kile kinaume karunga ge kwa MP lakini gi na kuwerta MP ni gi boko masata ge biri konga tara amwe ko le mekuchu ko le kasere ta bikyu eno limba po me ko limba baringo ko limba wasungishu kewe ku transformers age we ku ge tiki to nge boisia ko le me kwa napyu ngo pet ago metto konga ko ba bicho garsa ago iwe kinu mate ge ger agenge ko solidarity nitindoi porgietap kolenji solidarity nitindoi biikab tulwet ak biikab lemek bichu kole kakiba kele kokakoba mawegi solid okot chokimwoe chobo upper eastern eastern mount kenya bichuebe musibi wa kindiki komeleli letobakaj werikab tepkam bichu bob embu bichu bo daraka wa daraka itu pichu bo meru kwa genge pichu ak pichu etunwe chibo kwa masi chibo osta a genge magoi kwa magache so kumache kena gile akonda mii kimdi kiyur kondos kwa konyore mpisi konyore tu tenu mwit konyore ngusu chibo meru chibo embu chibo wadaraka ak chwebe embu ye kwenyewe konyore tu tenu so mamache gile chame gesa nga mache giripke kwa ragita ka mache gimoe rais nguno ngalecho mache gile rais nyoga kike wacha kiwache kila nyongo loo nyumbitu nyongo loo nyumbika polinti nyongo itu yen tukyu kamwachi kapsa katar goristo viga kukungur katar goristo viga mau chimiga ambisye ake hibe puna nge tishen kiro matine tishen okumi chicho kereto sengambi aje lege nyorambi agenge ah bana baba manet kiyo kimachi gelinde rais maina jenga leka ogoi picho window chingambe ni machi futulia mbale sababu matawatu mbicho picho window chingambe nenu ko chitano mwishi mwa majuri kelida mwishi mwa kimani chungwa kuwano kabana nwa nakuru nwa kukile nwe kukura isha kwa buka kubeka kukile ni mtu kia atulwe kwa buka kubiriku kwa kujutano ama cha mwagi itagenga bruce aku uyonua aku cha mwamwale mwe mibichu mbegi yoye by election saa hii in subukia inakuru anagaya ye mbahati anagaya ye ngilgil anagaya ye naivasha kusite sisa mwana kigere buyue kwae kigere kapsa mamigi mwagisi tege das aku nakuru yugile ni mwisi sana mwe kubili mii susan di tosechu nguni kurewe ndigo inyin elu limba Dallas, Amerika
1: hongoi miseng chine ke chisuso kwa weldon bori na mjiwane sige mwongi na isibu
2: sige mwongi tage netese thai soko
1: yes kegas poyo chibu
6: hey na name Mr. Bore jamge
2: jamge yamune chibu
6: jamge tiget jamge Mr. Bruce
1: karibu sana isibu chamke
6: Kumuhi, kwa kasi kulebe ni mtu atari analiwani kujite kui mbare titi arai lakwa sumpo kwa mangepere chanu mtu mwoto kumiri zase ni vara agile bicho kito kama kwenye tuchu mwaka lenji ni Mr. Paul amate mi supo kise keba supo kise keba kwa kise kise bitai na titi agisi tegi burembi e burembi kwa amate kirubji bicho mwaka lenji kwa berge wei kwa leo itapresta itapresta kubiri pago aquí con el maestro de Jack Mogose. Tiro era mi Jack Mogose. ¿O qué tienes aquí, Bruce? ¿O qué la aquí? ¿O qué la aquí? ¿O qué será Chacua? Es el lindo con el tío de Lina. Es el lindo visa con la agua la gente que está la agua. La agua va a poner un toco de agua y guarda. Soy origen o que. Tiro a Mogo, le haga Chacua de Gimbata que tú hay. Y me va a tener una 3.9, que repite la brisa, que repite 2 millones. Señor, ya que lleva 2 millones. Kuwaria kilewa mwa hizi beti tini tadi jenga tu siba tu aibu wakati jibu fu aida niki wewe muna ngo sivuti miliyo chagua til sivuti budi ibu wakati jasi jenga tukara abu atali kongete na namane kongete molo ago iziolo kugogo kuhusu ndugu ijas kibiri sipoki kugita kwa abu atu wara budi watu boka lini kumagiri pora jibu boka lini kora kwa nango kubato tati pase. Ikeri bicha kubamuru watu kire chuma na rangi tugul, ako pamoja zaidi, lugo aita zaidi tugul kire chote kwa rangi man, kubagiri kora, kubiri opposite kora, ogo wengine tuko kwa rangi bicha kwa rangi la ya ni bolge bunge ro butugu ro butugu ro butugu, na moja bicho, kaa naga bache kaya, kubagiri kora cha kwa sera kwa moja wole lego buat kau kita sekarang, aku akan pergi. Lepas itu kau ribu ribu kita berada di Jakarta. Ibu aku lagi, ibu aku. Papa muda sekarang kau kita itu buku. Kau kira agen kau kira kau dengan kau ini agak itu. Kau kira nama pagi tak kelebih hari. Papa tukinda kwa police station kwa sikari kwa yungwa kupa mwuche raja juu juu wati so kipa chika ya ngayati kukiruka raja kura ya chua kwa hivyo hivyo hata ambuni kere kwa ngepe tiki tango sana kundara kwa tulu kukunta chupa yudhiye kwa hivyo kwa hivyo wata kwa hivyo kutia kwa tuta chupa kichia kwa hivyo kwa hivyo so kii hiko pakara rangi kwa kwa mwuche nichu asuko cha chita kenge kwa hivyo kwa hivyo presta kwa hivyo hivyo so mwa chanki presta kita kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo nikuure tu ya pana kavuni chini nikuure juu kwa kavuni chini ni tayari nikuure rando kwa kitu yeye nikuure ni mungu skudia ya nikiwa kwa kibo kutame kwa tibarali ageti kapa kwa kuhavana ane misanda kurega chako kuhavana kwa baadhi ya rinu lata agopi serikali picha kwa kimo tuuru kumi ili baba kwa hekta sawa kodi ya baba leji ongeenge tinge baichi ora na nyama angoto kama chake akbagi chake piga banga ta kumbabure gura kumbagie kia aki mchu wabo kumbabure gura aki wache hibu chukopoko na mengora bani mbareni aki choko kwa hibu chibijuwe eche ako mbasa somali kiku chibu mbareni yonda mbe chile gure rugu niki mea kwa nambareni kwa hibu chikiko be kwa nambareni kwa chabia na kukure jeskepa na kiko kita kita vai vai auto taiko kwa poko tada aton kwa nambareba de bilbati chabia na kukota na aton kwa nambareba na laposu kaya pega chiki ya sifuwa nita tsemeni ya sifuwa taitun kupa kutona aton ili maturebe kuwa kwa upege Bruce ndaba kuwa kwetune mye akwike kupa kupa ya kumbe mde zimu tuwe rana mchega kepe peponi ulamba saa zita ngotgolu
1: nga lekchon kusa chibwim alright nda kiko shake kona mokti sabi uye wakiri kwa kiko nsoko kwa kiko 30,000 agu kwa kiko ngecho kitika chi shagmut
2: 5 tickets
1: tika chi shagmut kicho kiche again aga kitu siri kora agere kwa ginde x nyuko ginde x kochi ne kiko nyoru kiko ndo x kabisa ginde x agi kiro sen kwa piridit kole
2: ako tika chi shagmut kwa bende akpigmu
1: bende akpigmut taa kicho getil chitu ulitika chi shagoyeng inyorchinige 3000 en soko ibanga nenge gasir gele phone star 274 alchinge tiketit negonin simet nebo 30000 goti mache simet mache konda ge bongoni ngomnye
2: star 274
1: chutun soko tildigetit antiga dishe mut kidi ago gagere ka explore well done bor ngalega ab soko mano ale toskalian
2: star 274
1: ka explore ga pesa ka explore en picture changi agere chambi chemachu tu soko ana go chutu bicheki go nyorchinge mata chutu bicche chutu na tai ama chutu bic chong moye gelelen kigo chutu soko ama sikin star 274 tiket chego engen soko tiket chego engi chogi woni 30000 ibanga nge kimi weekend ago lasima go migi magubet ne ibongo nenge
2: star 274
1: egas chitane bo 844 mwisho ngo number 844 mwisho
2: ago tau 57
7: Gongoy gongoy missing proof age tiget awet gongoy amuka wona na batini
1: tumi akwenda
7: ale gojo tiga bugacha awu gobacha mara na tuju tabe tabane tane ga tuluet ko wogi magului tinne ga gitugi ba en kura na nyone ni ba 2027 ngo gi batiga git 25% do jam ge mache en ale ga bin katiba na ne ba 2026 mache tora ko leti ko andu cho ke bari privat le gandu tuul ke bai ke bari privat le baga sigi tiru ke gere to ma me te kale ga bin en gun go kale ga pu pai shun ni ko to ge ai go ro ni pa pa ma ne a go to limba mu ro digiro ga go ba bicho no ba limba in go ra pa cha pa o ba to ne to ko ra bi ma te president ne ko to ba na ga bi chi ge le gun no ne ge ti ge bi ge ne gi lo en tongeten president baka ngwenyiru baka MCA ema bitu ako toko baka nge kwa ya turul na nyini tongeten senata kavana ni bitu wati MP huku unona MP sakite kwa chuko sapote president ya paishu hundi kodilibare ngalega bin sitimu ni ngalega chupa hiti niyo toratinwe huku unona ore nga parwa mwacho nisone niyo nana sapote kidogo niyo ore nga pache kungonj en ge manda iti varus
1: Hello, I'm missing one game. Today, we're going to have to look at the goal. As we meet, came straight as Magi beat Kasarta. Isaya, I'm not dead. Isaya.
2: Isaya.
1: Isaya, I'm not dead.
2: Why not? Let's go again.
1: Isaya, I'm missing one. Let's go. I'm going. Isaya, I'm going. Ilele Magi going. Magi going. He complaining. Ange gone ni kome sharp and line da maono ale to sketch utano isaya ke gas kembo en kaliet ke bo en kaliet
8: tam ke bruce
2: yamane rap kembo
1: sham ke
8: kongoi de tutin no be tuta brain bruce e wi zigi ke bi kwen awu wat tutu ke to wa mwa president no ba ile kuno ya ingol galla to tuta no bruce o Di sini kami tidak memilihnya sebagai tatkah dia pernah bawa apa keberusahaan untuk mengajar ini itu punya tatkah lagi. Aku rasa kata muka yang jenuh buat dia ini ingin kami tegi naya berus. Kau yang nama saya dia kau lagi ini kau kau yang kata mu itu apa? Kau kau yang lagi kau yang terus marah ulul buat dia. तो क्वाल्टा एवरी था क्वालिटी जिन दूरा बचा हुआ तो जिन में आगे था इन्हें नहीं पुरुष कुछ कमी तो जिन में आ तो यह कहने की आप क्वालिटी जिन को हुआ संदिग्ध अगो कमी तो जिन के पिछले तरह बर्ताव जिन दूरी तो जिन लोगों का जिन रामू यहाँ पे ना तो तुम्हें तो क्वाल्टा ना होगी तो आम आगे तो यह मुताबिक आ इंजीनियर नमस्या कर रहे हैं नेता के लिए इंजीनियर वही के तुमने तो कुछ अच्छी अच्छा ड्रग रहा था नहीं ना कुम्बा बोल लिया आई नहीं नहीं करवा गांधी जी की तुमने इंजीनियर नहीं तो मैं तुमने आज ही मनरेस तो अगवान तो ना तो लेकिन तो अगवा मुझ तो मैं तो ये तो ये मुझे भी चाहिए
1: Gongoy, gongoy missing. entai go shaka samuk chabata insight ang lobat ka sarta hoye miche na fast kagimo geleng katika tishak chaga miyongo go mood kama nag chotike tishak samugu apunge siya jitana ba 0721965 mwisho 0790268 mwisho ak 0796624 so tako mina fast na wabiga ta tako mina fast na wabig samugi aga gimo geleng chintika titaga tuguli tele tiga tishako yenge ta ingele to minyorugi en soko machi kwa genga mbichu 104 gagerta sa ngele biche go nyorugi en soko tinge tana well done bor kwasa tanyura kila
2: iman
1: inge nutamu na wasoko inge nyanda na wasoko inge nko nyanjali kesi che so igere chambi che gerto sa matika magele unge metechi nagi chek piche tu mkwalegi en soko kwa tildike tit oeng anagotike tishek oeng asigo nyuru mati sirsi mati dilagenge ana mati sirsi oeng asinyuru chance nabo yolchige tige tit negoni 30,000 iba angange en weekend
2: star 275
1: 274
2: each soko itil tega tying
1: star 274 chutun soko atil tega tit sigo isiki nb2 tabrane
2: star 274
1: yanga sagne meshewa
9: jamga bru fandumun jamga wala
1: wala
9: wala ridi tabul galawe ogera negme gel tite ngme gita geger chinge ko gemwa geligi itonu siyas Kau apa ni kan tujuh? Oh, mami baru ni mari kita ingat apa? Kiki atau lagi di kita ni geli macam lagi school fees. Kalau tak ada lisan real, dia kau kita staff, apa isi kita agus dalam mana? Lah, misalnya kau niu, niu kau dah orang isi belanja tisu ni ni tu je cah. Lagi ni kiri mengura tu te. Jadi ibu orang orang geli negi macam kita jumpa tujuh. Amat kaya dan mereka enjoy nak tu pada bikin lagi setakat ini. Kau kau soal cerita ni pada bukan. Kadang-kadang tu kami kini kian tak mana kami jadi kuih nanti beribu. Agar engkau guru aku ni, mata kita beri roti gitu, kami kita tapi cuci roti gitu. Aku mahu hari ini saya kumamba ini. Ile nanti tiga hari lagi tenne. Kami orang cium mu, orang sen mu. Kesam guru, kepa kesam guru, kepa kesam guru ni. Agar kekak tak usah cuci kesam guru. Kuni bukan ni, kami kita jengal. Kami kita beri roti gitu. Eka masih nyam nyam ni beri roti gitu. Lagi ni orang dia gebir cimi rinyo. Mami kasi ya kuliepka kabisa Tom gai barabara osi Mami kila kitu Pika kweni ni kwa kile kukina habla menu Kina ame kila kastaba yang direct agenge Kibaro Kuruuru kitema kwa ime kwa bali geni ndonyo kegera kera Mami lami ni miu Mami kinte kujwe kiniko keta jebo lipaka uliepo lipo lichepunyo Kukinte otko yu achoko kwa labi kwa kubitkiringo ni Mami kasi ni kwa kiyai Wapa isi echimbi, kuni mwiti na uigazini. Oso tulinyo wana, mwona ili chucho wali gibano wando ikyo. So nandazi, nandazi kwa inyo kwa isalgo teni, neki toki kukumere KMDZ ni miu. Kwa isiri tiemi lwe, trus. Isiri tibu wa med, mana kwa wando ikyo, maya kwa baka tubu ziki muu, kwenye nuu.
1: Ngoi mising bayot. Maja ina mjone enso kusige mwongine sibu, yongi kwa sibu yo chelule na kuru chelule.
10: Congoy Bruce, and I well done. I go to Tavan, Wagenara bruto agi tata tadi kan, tama nolin kagerin. Kagir ni kagera no, ni olin taman mau ikut limbat taman. Agi ngalal jadi kyo. Prus nang kamu unu kueli amaneno. 50% kurai ni kebara bruto enwestan, ko 50%. Enwestan ni ko 70%. Ebi apa lain jini ko 70%. Embro ego kuatinu cum dogo kotu ten gurai ning nebak kwange kabano gurai ning ala mami owe matoto owe matkowe sentai matata obaga tenga lega kusobe obaga tenga lega mugambe ago obaga tebiche pueni uchame anamuchame kasa ame gitara bruta musa ije amacha mwale ngalega wangata parigoi ngalega piga mao chumba narok piga mao chumba nakuru tar ngalechon immediately Ataring guni magarun, ataring gunan, apa sah main boys yang ada kisikis, utabat ten anak sana, sige, utabat ten yang konegi togurga boys ye, nana mohing etijenyal, u boys agi extenden tu yang nangwang bawa boys ye, kata gawon tangi yang ada kata tak bawa kisikis, tu kulce boys ye gini, ag professional, aku tapa tangu geger geger lagi aye ne. Aku ngemua kesa cirichon kotiketan ngalechon. Agewe guge agewe gubi kyo kyo ni ome ko nasta. Marat cirichon yali liatan neba kwangi. Kuru yoti ge nore ne unago maya kumagarara. Atare brus ko gi kumua ko gere ni agi kongola ane kurote chuchu age ne lingwa ne ba kolo gogi ko ne mutungi siye. Kau ger ne ne mutungi neba kage agawir ka kwangi. Kolo gogi mete. Ane gute nywa. Kono kocham ke kwange negila kono ina ni matresi ya kure ni kwa kondoro mungu kwa kasu kwa kwa kasu zengu we kono kwake kone kocham ke rwe negila so enu wakinda bruce kaa mga kongwe kwa ugona nafazi onge ratkago hili ungita genge angekeri kele matoma ndagura ya na wakini hakuwa nengi
1: kongoi missing boyot mama Ellen Prusa Pendan Bor.
11: Wendon, no, no, no, Jamere Ellen.
2: Yamune Ellen.
11: I'm
2: only by Jabunya, Gabusa.
11: Jamere Jabunya, Madinia, Malia. Who are no mugging a lolly to another abor? My child, Wongo, and over Munga Guna Rabbit, you meet in the studio. I'm going to Monago Bruce. And you want to need to overgo, move out, go near one and a garara, and we can a garara. Okay, more go go around moon in. Mago, let me see in the limba or galau or go one a jet. But give a let him my head, nothing you go near a motor or jet at our heavy. But think of all those, King can get legging a jet, dog in room at your anade. King can get long galau, way by chief. Kama kilo siye nemba chii yonga mewe ingono. Inge ngele in. Picho ato kuki inge nina kule kibiru ono. Nganda nduku kutuhul ya kikivochi. Kuki ichanga. Lakini inge picho ato nina kule. Iche tuko wakikone lakini kibiru kura kukiri. Kama chamu waki tianyo le in. Nganda nkikero olga lau kele. Kupiru olga olga lau. Kuma ya naibara kele kukitinye olga lau oi. O kitinda yendra asmara. O konyo kwa babi jodet. Ako limbo. Urob kachakwa. Kibabi ka asmara. Ako ikoyitita urob kachakwa. Ama asmara nege. Ekyo asibi oger biga abome. Asibi oger biga abdoti. Mi biga abkerichu. Mi DCP oli tuhul. Kama jo asom kityo kondori. Choke kiki kochi ngechoro kole ii. Negi nega indi kotor komanda biik en UDA kotor komanda biik en serikalit nebo unisie kotor kotinye biik asira nengwang kwa neo kondoichu ne nemoyai ne nemoibu ne nekoes ako kwa nengwang ne ako kwe genu nito no kere ama joso mao kondoichyo ya no ndoe ako doo jame redi nyonuli ya mbohue legi jame kwa kali ya mao kwa ndaeret to the people, aku malal je, nara ni pasti justru. Nama kita ni tengah tidurnya tengah tunggu kita tindai. Negeri atau tindai, mana esok hari ni matahari tu, nama cawir tauliam min. Kalau asal kalau tu serbi ke muat ni tu, kau mai tauliam. Kamu ni cukup asyik ramai tak? Enji kan aku isi isi je, cebu sos jambat rasmara. Kau ngalal negeri wangkap tu sa. Nama cawir cebu sos jambat muti amizik.
10: Ama asam gondoi, ngot kovase. Aga nyeche, opinion leader si chuki ulozi gondoi. Kya ge na murgomen, kya chuku nenu. Kinya ge na maros, kya chuku nenu. Kituruuru eri kya kendi la ra geche nene. Eto magas in, to magas arongolele na mache kindi. Kindi ni nige leveni, emagi leveni. Eto magas komuwa arono bichu. Eto magas komuwa murgomen. Kali andi chuki suwe nuni. Tuka kono njua arie logo kyo. Ako mare le mache kinde. Mare kinde. Kiki chelugir kiko migir kipi utartuga.
1: Okay, missing. My main tag was Shaq's Tamarak Samosha, but Taylor was studio. His seat could not but attached from the two college in kind and go Bruce can meet and not well on board. I was a wicket angle in Tinget.
2: I'm going to go to the house.
1: Kegoni kwa rabisha kasi
2: 15,000. Igi ngoja leni mbusi
1: area. Kio lishe ya ngeja altika tis ngoni ni mbusi lakini ngeja kwa rabisha ke. Si banga ngeja mi weekend. Ago weekend go yoma mi rabia ni magubit kukurum.
2: Lekurum kasi.
1: Yes. Tika tishak 17. Chemi tesoko. Yali tika tita enga enga chitul. Agi tika tita enga. Matitil enga matitil sumok.
2: Itile tika tika enga.
1: Ago na vas kwa ago bik tukul chogo chut soko. Kwa ngete en Monday. Ago ira. Ago tomko. Si chukona nyua na vas. Ago chitana ga itia mitil tika tita ngete subuhi. Ago tomko. Misikim kuna munga kasarta ya niguni ichutu soko agitil gitu chitu kulitika tita enga enge
2: ichile gitu star 274
1: weekend kocha ama itachi cha mogoti mila wako kago misu gulwi gitu kwa mungul itinya wangi nye deni itinya chepo meri koron anago mishu gulina kanamina anago mi deni nagige achi nagoi so tene nge chutok enpe tutarani kwa gaitil gitu tita enga enge
2: star 275
1: agoti nge uraile tami chome ichutu soko chami ichutu soko gila manyoru biktu ulche chutu agon mine gichut konga ten geta agotom go sich ko chitana uno atane ge makine agne ko nyor kwalchige tiga tit na igo achin mbusi anago wal go 15000 en soko star 274 chutu soko tilde ga tit
2: star 274
1: chutu soko subiti sike yangi go seta vanya nini ali mbo kapsa shan
12: Jamke Bruce.
1: Jamke
12: Weldon Boro. Chita nungo soma dari baba yiki to ngoson. Jamke Weldon.
2: Jamke kemei amane ni kwa sasian.
12: Na mocho ni. Na ni betu ne gara arande go go le. Ke tun ngale ki wata sta enu yiki ta ki wata sta en koma so chu derter ko ngire kura ero ni bol galau. Awo ngire lo lo kuni. Bol galau. Koma kitnde bol galau na ke ngene mini banyi ndarua ne gen. Kobatenga wala ke metugul embaishoni ke marato ngwaito ega kikeki lewe ni presidente ngono jineu iye wangi na nguro nyon ko ajore ta chebo ni chebu nyawe lewe murwa diki awo ngene ji go ke chabore ko mami mami chabe ni go ke chabore ko bunora na marabini maratatu awo ginde on maram cheng o ingo go na nguro balo ta ngo mpunga ri no ne loy masiki ko bale wara maram cho to ngusto batavan ko kumaje jisikuti ni ki omo wechi presidente leje jo chabu chora na ta gumye Tiga lagi jenjo ke putte agak tercubia. Kemar yang lain terus terus jangan doa main gimis kau tak mana. Aku macam yang mau ni mana? Gak aku macam tu kerja sih dulu kecang. Jadi saya engkau ada undur kata ni sama gula. Kau esok lagi sama mungkula. Kau ni ada kerja ni sama gula. Jaga orang pun dah lelap muka dikirim ni. Kau macam kita kita nak gua oposisi. Aku tak tak tak awal macam ni ni patah itu. Lepas ni nak ulu. Kemar tu dia lagi ni mana tu mili kau ni. Kau ada yang satu cuma emet, ijen cuci cok cuci cuma guti, ijen cuci tahu kan sekolah lagi. Eh, nalar cuma ramai boleh suri gaul ni. Orang ni jaga muncul jangan kau mula dikiri ni. Jangan di sini curi je. Kau jangan di sini kau malu aye nanti biar abu lu. Aku cuma cik elak cuci cok, jangan tak yang allah atau tiada di kita agak orang. Oh, kan kau aku tahu apa dah. Tapi kami tak pernah berhutang dengan kau mai ini seorang ni man. Kau mula orang di kita ni tak mula dikiri kau game angolion. Anda ni orang tuh buat taruh bayi suri garap beruton. Orang tuh buat kah garap mungkin jadi kalau itu, orang kemudian kalau motor kalau ekcek oleh laku jangan dengan jadi presiden. Mungkin tu saya akan nanti tanya semua yang sih jangan laku buat yang jadi tayu no. Mungkin jenjara tayu kerana keleunnya, nanti enggak perlu kita kuala jingko ni tanggungi kerja di jaga cewa bumi cuma cumi. Orang kengalau lemah di bumi tak akan lengkuan. Kau mengalau lemah di jadi jenjara yang sih. Kau ngah kalau kalau aku mau kalau lima aku lagi tu mulut aku mau sorang kau mau niaga ikhye. Lagi mesti cuma tu mulut saja nama aku. Mandi betul betul macam sekarang aku. Kau di cuma kau lagi guna ikhye aku juga aku lagi juga ni. Kau aku dah plan tu lagi macam ni jangan tu tulen sini kau mesti tak ada cuma kau mau lagi. Aku tu no tu no nama saya tu station ini. Eh jangan buat lagi macam ni kalau jadi ramu saja lagi jangan tu tulen sini lagi banyak yang takkan tu mula dijual kau aladi boleh tak aku lusia western ini aku nak ikhye muka yang berdarah di. Ini dia yang mampu mengukur. Aku tak fikir sebenarnya dulu tu orang kau banyak tukar itu tujuh tujuh sen. Negeri mana ini kau buat tak kumpul tak kita kau tak mahu yang itu semua.
13: Introduction of moving the motion. It is upon us. He debated now. Netai Gorog, who we homewago, it is true. During Tango Agenam Galega, Ebrugura, Kosavegito for two times. Ebrugura are moi. For that time, Kogimogo is 50% plus one. In fact, are moi, eneta. Kuingani yule 36.6 ana 4.5%. Tami taboen kuingani 40.4%. But 25% for your information, ko it was a requirement. Ilazima kusi president 25% and 5 provinces out of 8. Number 2. Gwake mwanga leg of development kuhu mwana ole president nguni agule and yeah nifundi wa siyaza and whatever agule bo aruge development. I'm of the contrary opinion because matinga kiwe chineyang me bichu kekwe ichogo kegeri we saw it in Kipibiri during Moi's regime kukigera muteno lkalao aktu uke chanje hiko testa mageri bichono development but on the contrary again magere bi tun zena na negagiya ke bwa go le jin ko magere development ne magiya na by the end of it tun ko mami ji ne ba development na go ne nai ne bogi ka ma ra ta te bi ga ko le jin on ne in fit tu gele Mogigere, men, ne magiai, mama tareni, onda magiai, pijon ni gonyo, ne bagura, ishek, ko based on, kone nyong, gitjuk, but not development, that is the question I want to pose. But still, after atesa tamuan, magere, the electorate development, whatsoever, amune esa mwago uni, kibaki, kogiga winnen, and damine ta, at 62.2%, kibir kibir tukut kicha ako ba iski baki tami taboyen kwa age suyara gemo inge le mawasit 50% plus 1 kibaki and tami taboyen kiko nyor 46.4 and second ta that is why kibir tukujan tukul baka bi nusu mukate lakini kawa tebo ane kuki ingo gait Kuba is connecting making control right 46%. As you have said, His Excellency the President on the Kiri development, Kiri development. Onge Tebe Gibaki, Tebe Gibaki, on the Gigir Navy. So what you're getting is too far 46. In fact, Kibaki, it became very difficult going in. Pakistan, Uru, making even 27% and faster time. Amugo still COVID kita ko e kecha karibu 95% but still ogi wii te nek to agur because kishin te nana jans nime costa ge luya ako tru chugi ran mutu amalwa costa ge mugamba e ko wii gun go go costa ge biga jima costa ge chong costa ge igundan raisi not a gina gama jamu igundan raisi nene gigochi luya sasur go birgura go mi oko pidi e college in this time round tugu chugo yai pendra go rabwa munyoro akwa go bolya abana go boldo tabana go boldo tugu gitom ga ye gote
14: ko noger ko takobire takobire kabilan go bire kliyojin kimul kliyojin kliyojin asugo bi the only hope what the fact that Matindoge go presidential candidate because maso mega chakwa number 2 ko opposition is yet to unite pe tu na nam go yomoge ko lazima go bis casualty number 3 mami tine banye go iga chakwa ka bisa debut nenyi ko debut iga chakwa ne ba tsita ona ole igu 0 tam ichoto mo ke ndi ra ozo mo go mo president ka chakwa
1: Go missing, I have Sigay, Chitaminate, Kore, Tingle, Mugger, and Meter, Abisha, grow you 15,000. Lagani, okay, Rebisam, Kachangavi, Choka Machamago, your Abisha Chubangan again, weekend. Kagis, ticket, Sigo, Timachago, Ted Kigonin, Lagani, with Timachago, Abisha, Bogonin, okay, a champion, Tasang, Tinget, Weldon Bor,
2: Peak 160.
1: Again, Mugger, Loy, imitating Tina Timigla, me, Tina Magila, go to Soko, me, and each to once in your room, go to Bonas, Chagan. Komichi tane go chuti tom gago gergi en soko go nge ten go toy tago mi tigati shegro yu tigati shek sogolu
2: tigati shek sogolu
1: tigati shek sogolu go 15,000 tigati tayatul nge tili ngo go watru tigati no tak inyoru 15,000 ibangange olishen en soko ago gebri gitok star 274 kwa kikwone gitok 4 minutes chegen 8 ago mara tigati shek sogolu ago mamanda kegire soko no amba 15,000 nga sirge le kota na mbuse
2: star 274
1: agitil chitu will dig at it aenge and 4 minutes wait the guy number 29 go to me chitu get 10 sang
2: star 274
1: achitu soko sibiti siki ye get to set star 274 yes ye get to set I kocha maturity kocha
15: wajamge brusak Parabor, Wamune,
2: Hibai.
15: Kongo, Kapisawe, Ogatong, the Bai Man, Amoevara, Le Shalom, Raini, Ogati, and Sang, Tugul Jangalo, New Akimila, I need Ogati, Yet, Tapkolinjin, Hello, Lovasin, Messan, Punganion, Kimwe Gungui, Magibe Grandet in Guana, Vigeta Muni, in Borak. Bruce, I'm on the church with 2 o'clock. What's the colonel? Didn't name me. Quiet, I can't say. Wasn't it? Came why go and go. Now let your go naked, get you to Tabrai, you can let it touch for president. I'm a lake to sign in me to which you all call out. Now I'm a gun, I'm what me. What about a gym? I'm one. My way, all you again can roar, yes. Roar a chin. Let up coming. Orori, Orori, Chia, bye bye, the moon, Kananet, Chitag and the Manegure Gagi. After the Tate Varane, Quaba Legion, Aga Cham William. A check, kicking your look at Tap Kelegilian, keep on, cover Chegi, Pichu, Kay, Ne, Kitemo, Triangange, a Sigenam, Emon, Gotagate Star. Apa jauh mai berori? Negeri ini tinggal Presiden William. Kau ni nyor. Ama mimi tu ne aje ke bayi bayi tuh ke lega ke asintan ke cerak kean kitab college bayi buka. Cici kamu ayuh lega asintan William kungu. Oh ke cici atau kumnya? Karena membawa nanti kau ne une berori kitab college une. Kau mian ne ne. Atebe ngema swali wale. Wale wale no utakane. Otore tuliam. Otore president. Tige hebe tami taboe. Wale wale. Wale wale. Kia hene. Kaita hene gerti nige hako moro yye. Age mua ige agele. Ngale chuku nano. O chuku nige hega. Ungalole ngale chabaka. Kaita hene kumandoge chengura. Kupakai ngale gaka. Kupakai chubaro ngongo ngunwe. No one could nip. Kaisa, make it too long a leg. What give in a jaran? Come at college, come at Purgi. Kaiga, you were thinking at the Parabor and then Bruce Agarabor. Kaiga, get up, come at Twitch. Let it try. Never to come at Tango Tay. He let it too, Joey. tetai lagi tu cungku inkina, tetai muai lagi tuce, nama nenguang nenyu pageng, kaya cita afkan tak ke misalan ni, cik muai cicau engke, sehingga bis ke job ni, ane cita afkan curo muai ni, o muai ni, yang kami tenu muai ni, harapor, hati agbus, agbus kau, kami cita afkan lejin, lebay bayjin nenyu ane warus. So, I'm going to go to the president. I'm going to go to the president.

Dagi guys, kita mensoal juga batang saya semua nata nampak asbuhi kesertaan itu naya kabras tahu tadi jatuh coba mutia juga tuh jenggol lab studio. Kibras tahu juga bahaya tak berita itu cah. Ele jaga korang ngerti cah nampak aku kita lele cuy teh cebir belagi location kabel tunda engkau untuk nampak bahaya teh. Wujud tapi kita cerita Stanley agak rosa cicir mana mutia tak rosa cicir rosa ngerti cah. Tuk cerita tapi kita cerita Henry ngerti cah. Ele sebaya teh kau sila Grace Laboso jangan ngerti cah. Mary kimeta niki cerita Estam, Anna, Rachel, Andrew, Florence, Wilita, Janete, Age, Jacqueline, Quandabe, Stella, Masi, Vincent, Negusita Chelangat, Diana, Joan, Faiti, Ako, Colinse, Umeta Mujuronik, Umeta Mujureta Genge, Mite, Kayumanik, P. Kayumanik, Babilitaps Vitali, Agonreni, Karone, Anan betul tabrani jema mosa tergi kita menaksi terai tapi sabki ini engka lele cuit empesan nombor 0723 041 376 0723 041 376 sregai net enok bete kini mubotani engke sebetali tapkap katete jema tatu saute agun reni kaya gasi tabain engka lele cuit village mutia miseng agoba menim ibarat itu agoba menit abri thaya ticha elijakip korer ngerti cina bago kue tabli lele cuit cipir belik location kabel tunda engka unti nabo bawa menitun wiri tabni usir do Stanley agrosa cicir manu mutia tabro rose ngerti tuce tabni usir do Henry ngerti Elizabeth Kosile Grace Laboso Jonah ngerti Mary Kimeton ngerti usir do Esther Anna Rachel Andrew Florence Wilita, Janeta, Jacqueline, Quandabe, Stella, Masi, Vincent, Negusita, Chelangate, Diana, Joan, Faiti, Ako, Collins, Kometa, Mujugureta, Genge, Mita, Gaimanegi, Jababilita, Spitali, Agonaret, Nye, Petu Tavrani, Tarigita, Manaxitra, Tapisakinini, Encada, Lichuete, Empesa, Nambaco, 0713 0413 0726 0723 0421 3 76 0723 0421 3 76 anda boleh kopi tapi sebutnya je tu je te singgur bete uade boleh meten jika sih ingin tapi teman mak sekolah akses arta mak sisi tu urit tapi ni usirita kipsoi mosonik agak tabrandi c mosonik tu je tapi ni usirita Daniel Richard ni usirita Stephen ni usirita Grace Alice ni usirita Paul Caroline David tak Benada mana je tapi ni usirita Sarah Kuanda ni usirita Alice Willie Joyce Caroline Leonade Janet Aksimion kum teman juga unik agak macam ni cerai kita kaya mana cuma tahu tarik itu teman ada tapi sabkin ini empesan nombor 0714 761 188 0714 761 188 kip konen dene nebo kokwe tabe sute ge chip tu yet singor we tu ade bo mezen kigisi jay kini tabe tamano sokole agar tamak sit wiri tabe negi kusit tok soi mosonik aga tabrande mosonik tu che tab negi kusit Daniel rechate negi kusit Steven negi kusit Grace Alice negi kusit Paul Caroline David aga Benada manungutia tab negi kusit Sarah Kuanda negi usirito Alice, Willie, Joyce, Caroline, Leonard, Janeta, Simeon. Kami temu juga unik ag menjagare cesare. Mita gaya mana kita tahu tarik itu tem hari tabtu sabtu ini. Empesan nombor 0714 761 188 0714 761 188. Sila Caroline Soi kini mau portanin kasih tabtu semoga tarik itu temu gaya hari tabtu sabtu ini. Eng ten mek sabtu kau nara ni gaya kasih tabang mana tarik itu temu semoga hari tabtu sabtu ini. Engka suku Kemudian misalnya aku bawa ini. Jika kalian jangan kau tulis juga baca mana kau agak sama-sama nyuruh kaya-kaya itu nampun kabar kipas mengutuk guna cuman meli.

mito komat nilale enchepchepinde nemi barak epchini tutach FM amunito kutuket nekonoptoin kongeten toronatetage akoi

0: Saya tak tahu tu dah pasal si isi Yerusalem. Aku dah faham kecu. Anak ni sebenarnya aluron. Ama mawa latihan. Ama le. Cepat kalau.
1: Cuba de tango inon matin dan ya no.
0: Wah wah seru dia dah dia. Saya tak tahu pasal si.
1: Mama ne Maya.
0: La mi salave.
2: Yo.
1: Agi ne logi be shetangu chi, be shetangu chakatindo ni.
2: Na ne tan.
1: Eh, so yuecho, mama ne Maya. So yuecho agira ko big sai.
0: Maya,
2: ongesa. Kamu tuan datang, anda mungkin kau tahu minggu berapa? Kau esa ni agi ni ramu si ni orang kamu ne ni. Tak tak tiri betul, otem betul, bahasa betul. Ayeri logo cuara kita ane sambil otem konetisian lagi ini, kosir hati emosi ini bahasa. Kungo yang dah cakap mukara kita ya, amun otem alian dah guna diri ini otem kita ane sambil lagi. Asal je ni emak ni yang katul, asal je ni ane sosok kau, kita saya kau, kandui kau tu lantai kita ini, dia gue magang itu tu.
1: Amen, amen, amen, amen. Congo, Batia, Misha, you congo, yeah. Congo, yeah.
2: Seven,
1: Mama Nemaya. Ka seven baman kongo missing ako yani tan kaili tente tutiet na tena ba lakwe tafta chefem kongo missing ena kwa kugul jiga ge bwan tukul kipagenge kongo missing pastor Chovri eno limbaru seya galagara ika gumie kongo basta igotuanganiset igotuane members chipa gitemenia aki guro missing member echon ye tanye ge tiengi tu algi tene higa gitiengi kasarta ge ye guro missing me basta igotuan gitemenia chacho beloim igotuan kabisa kanise tukul igotuan boisye kiebioso parnutik vijana agon lagu kio mingechen salamia wote kwa uchumula salamia wote kwa uchumula kile lengu uchumula uchopo ateno kwe mwa hata waisali lengu kongoi lagu kio ubirura kio hova Agwe yuo kimya chen engai neta abcheiso kumalo kita utetu tiet na tenbo sumbua chirani agere na tenegle lasaro lasaro kule galabati amita blogo iamu ne kule igati blogo igatu alago chan mbiki kwa bangi ticho angita mgumi ya sugulo kimingi tika la kigo nyuri chivenda tini acha kachanga kule chomange sugul Alenji kirwagindet tegeer ngalechon to nyone ne so woge akiep kirwagindet halachon kora ikyo uniform chomba kirwagindet ta ganya masus tukul kwa sukul inyoru lakweta bene lakwen mingin ne fosigisi as to 9 years mitega ma wa sukul awe ni tukuta foto sak pkg abana gokwe abana agere goske senjari yamuna my dear yamuna baby ya Kungui be goske, senjari, kungui goske. Kumalo, kita utetutiet na talibasumbua, jirani.

akalechi kityo kanete mutu si ameche kimutke tuwa mpaka saa nane in chepchepinda noto kini mite barake kama kawaida lakini kitiongoan enyu senge meche ilaptani nyo itene ameche chita noto kini nyone enyu ako tiltikete inge nile ensumbua chirani kuma ameche nisumbua ni chirani kumite isuanetu kwa hivyo ameche kehonda isuanetu kora enore tinoto kini chonjo sana ako olegiyo ndai isuanetu kitiong yani koko tiltiket kitiongoan etemutuse enore tinoto kini chonjo sana ako olegitildo tiket kitiongoan isenge yani olegitildo tiket kitio isenge yani koi chill kitiongoan star 274 Aisha age tiltiket noto kini ngungete ichil kitiongoan star 274 Aisha age tiltiket noto kini ngungete aginge nilera nila ameche keliane ameche singe wastai ge gilokta ige

ko yekyamnyachi koityi chemungarainik chemengechen chetinyegei ak rurutik chebo kabatisiet kou bandek, marakwek, chego ak viazi en kwenutab alak koboto chemungarainik cheoldoi tuguk chekiboisien en kabatisiet kou chebo agrovets. Kampunitab Avenues komiten asikotiin ak kokanapteur mungarengung yekenyoru kaimut chebo chepkondok cheitesen stock cheguk. Matiyan golul mungarengung onamge eun ak kampunitab Avenues ak isirge kotesun stock cheimokinige ak iliban kotuten kotatun igesu kotienge ak kasarta nekoyonjine kou betusiek 30, betusiek 60 anan ko betusiek 90. Rutechin kampunitab Avenues sirosiek cheterter chenekitenin asikokonin boroindo nebo isirge. Ako nai ile yekesirge en betusiek chuton inyorchinige discount en libanengung. Asina chechang koimuch ibir simet kwa namba 0111-133-300 0111-133-300 anan ko WhatsApp en number 0795-021-243 0795-021-243 Igimitu mungarengu graini ak Avenues. Mzimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.

0: Saya telah nampak bayat kini cita-cita kini jika serta ni tuan logo ibu ke apa ini teh eng magendah ni semua nampak ni tuan melim macam bi ke cepat jingga iban itu nampak ibu kusapi eng county nampak wazengi show abis saya kibap polis eng county nata ibu kaku aku tiada nampak konang membre nak jingga eng komastan nampak uruma istiti nampak kile inyare lagu ke jemingge je aku nampak kile tu magenam oleh kesamae Pejata gigi segi geng ke beberapa gigi kuri blago kuag engkasrata agak tu boleh. Engkasrata gigi kuag macam piwa pemeting kau tinu bawa taita tabe ta. Kui buka kau tu gigi coba yau tu gigi coba orang jenne engkapci ne engkasrata gigi konat kau jenda best violence. Kau bawa ke tisi itu terma polis semangat kau le. Jangan piwa kibune uinuage. Aku mai buka kau tu gigi coba kau maita sebab piye tega nyore taritete. Kita paling jatuh dulu kami meeting makin dah je kait wajan ke site log itu sak lu ju in kain dah ku itu site te sap na babe te kibura na tuman mele me to age in tabanda ne bo radio number ta je fam amoni to go to get up kalenjin
1: John ko galu ko yoga be met en wagin dah en ta je fam

kale yang pang ayat tang kogi magi ngagale kyo ngai se ane det ale imnya nagari yake Dickson ago gatwa ne kile soja iloti e kesi ji Lama tiga serta kabinet, tiga daga isi ketip cemak sokole. Echo tiga cikok kusir ini site sabe. Aku round it no tiga nilai tune. Amu site, mam betap kago egi bet ya no. Amu sarap site amu nyewe. Amu nega cara gaya.

0: Aya namna hiyo tendo kabisa ne kararan kabisa naga ko kone jinyo teni ne ke gure man thari ba kale mang na pura ne ke we despacito giwa no mano wimbo iko na maneno kone kale china kinye oye metu ake inta banda radio tebi ko bata ko ka ke sune aga le chin magan ware jasta nyu o lage re bichaga ko magan re jasta ka ke chup chingale kabisa bonus ne tembea kama yote Agere tena gikure Irene kaki kwa chipo na sene basili mnyambili ya mwaun Oroni jita negure Rafael kama kandre jesta kiko wa chisili mia tatu Tatu 74 ash kole jito mwawe chwe Araf sere mwale kibie ndito gete ngoro Ako ya kai net kaita kwa utye ni kai Kimi tu get number ayeng Tatu 74 ash number 2 Rafiki gikure kilindo ni mko limba jeb kebit Kole choka ribu ndani DJ Seki Kako nam kai net kenyi Iye wewe Ako buatwa Na umepotea rafiki Orange tarigure emi kaki kwa jingyo sili mbili Kongo imising bonus choko serenyo Irawaka serenyo ame chaichutu wakinye nguni Ame chaichutu status 74 ash number 2 Mega kusirin rapi ya tingyo ni wenda watika pesa Status 74 ash number 2 Oes nga magan register ngu na muma Kau magan nuang koreta apsoko ni agote seta Unyo chini karabini buati la jenge bing mutu Kwa jini age tukul school fees Chepa 75,000 Rani kujuma mosi age miki wancho shaka Meja haribin ter kuto masuko bita na isi una Leji nga lega pki wancho shaka unei Koja mua in anyurbi Kaya ingso mutu kule Angko che leji na kimi Haya touch FM hello
1: Hello
0: Yes
1: Yeta na namba 3 defender.
0: Ami kabisa defender mwenyewe.
1: Ndaki kuone last mani.
0: Uwe. Amuji.
1: Wabara wake namba 3 na utai kuone lamile.
0: Ehe.
1: Kuma teni kwa kwaani kwa.
0: Kwa kenye? Aya, kai net kongo. Namji yota ke shadra ka sante touch FM hello. Yes. Chame ke kabisa labta inye. Kongo ke kabisa Sharon kawaje kuna kelele lakini hamuna sida. Tumepatana. Alhamdulillah. Haya, agere jita nemi conference nyo. Jita nemi conference. Touch FM, hello. Hello, Touch FM.
2: Hello.
0: Yes.
2: Yamu nara jine.
0: Ocha mige kabisa lepta inye.
2: Maasile ngalamu na getu jine.
0: Ocha mige kabisa.
2: Umana gile gilbate ene gilbare yete
0: Aya kongo imising gilbate ene gilbare yete
2: Kongo ii kongo yalga
0: Aya kongo ii Oh kami jita na kamite conference again na kamanda Kanya wako jita na kikure ngo Ok Touch FM hello
3: Kamke ara aferem
0: Ui Yes
3: Ibai bai ara aferem Nijia kane tera ke ngolali ara aferem
0: Ah bai bai kabisa lepta inye
3: Ini enggak ada ni, magi baju lagi. Pujian banyak, tapi mereka pelan pelan pun. Kau ngerti? Kau ajar tinggal apa nama ni?
0: Woi.
3: Ini lagi lu yang neta orang ni. Kamu dah lagi jalan lapan menang arah apa nama? Kalau dia tak ikut arah, boleh tak dia? Kalau ada macam cici kau uji, ada jah lekai kaki tu arah apa
0: nama? Ayah.
3: Ada gini woi. Ale jiko ale wadi tena mulet ko pacha na batu bi kitu ke kai ki na ka ka te mahmo ko kai na pati wa na tar ke mang ko pa ya
0: kon ko ka bisa ta cha feme lo
3: ara mere mara fere mara fe
0: yes
3: ya mune
0: a bai bai ka bisa
3: no ta ko mane ke le tia so na ko jo ru ga ju ko le ga je na de ni sa na ke ni ga li ba ba me
0: ehe
3: eh bu nya le abro ri yo de na wa
0: Mata, tos ibin World Cup ini pa 2026. Ya tuan kan sering nyalah jadi jutu sokong yang 174 ash number 2. Yes, ame jangan nanti bawa eksei kebeke wanjo sek directi. Anai seun aku bangga lega World Cup ati aku rasa kau ni pernah indah nyun ne bagi ngalal tua ngalai kap ki wanjo sek. Kongko ingin nyake tu kul naga ilai jagi mi pamoh ja agenya ne manjur pernah indah kau mahame ki kora. Gun ne maya inye kita setai kau mien. 174 ash macam moja ini mami ji sogo ni agen nak aku ingin 174 ash number 2. Ame jagun pernah indah kau sering nyun. Aba mau na leje na ketukul ni cutung ingguni koto mawege yete setai tindan ne miyu ko bi ajenge bi ngmu to mo bi tango tagenge bi ngmu so cita ne cutu cita to minyo no to na jenge ko koto mingen doget number 2 ame je cutung ne status 74 ash number 2 age jenge tungan 75,000 kigonen inye na to mite so go na jenge status 74 ash number 2 Gurchobik status 74 ash number 2. Yes, ameje jutungu ni status 74 ash number 2. Mami jina kako inge nongo takenge. Mami, so kastainenyo status 74 ash number 2. Ngwa jiji ajenge jiji ato mkonyo. Jiji ato mkonyo na ajenge. Ira, jiji ato mkonyo na ajenge. Na ato mite soko ni na ajenge status 74 ash number 2. Inye detna ageni. Kasainenyo. Hey, status 74 ash number 2. Kasainenyo ngorenye, mami teje na ko engen sigere ngunain. Status 74 ash number 2. Sioni mutu, nyame kuja status 74 ash number 2. Ya soroni jita netai. Negi gure choice. Aya choice kago nyorchigei 75,000 so ibar gule ta kutoma bigang manu ame je anyuni ku serious cheke tul ni mio na gile ni ku serious chapo kweli agena msime ngage je status 74 ash kine tai na oksenyu ko jita ne nyone ki ko jinin 75,000 bigang man ak bigan lak ke ma nyor 75,000 ni jota ke amu bigang man de ke jenge ki ko jina ke tukul bonus Yani kaki tajin, sekarang yani ni kau talk set ni nengai nengi tajin begin kewanja. Kau kata aja kita ek soko ni, soko mula yang status 74 ash number 2. Tosi tawak sehi, ayah nyoba, nyoba ada kah status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2.

Queen of the Valley, Vicky Brilliance, in your Galamunesi, which I munesi, which even let me get agony in your nagi met a yogi chip. Kevation and Philo on a taga. I got legend to so go and get an angle to man. I sound like a name, you agar alain. Jitanaki could a Philip Nebaying, no, Nagaki, watching your 75,000. Apa yang kita akan cakap kopi itu nanti ame jepik somoge, agak ame jepik jatuh kopi, ame jepik jatuh kopi. Inya nato miju tu naja ingin cica tu miju tu. Pika laku pon Stella, Joyce, Richard, Elizabeth, Cherono, Victor, kaki kaji pon asingnya. Yes ya nu ame pewa kila mutu pon as. Ame jepik geri lekai jutu agenye anxiety. Engin ku ni ame jepik jutu status 74 ash, ame jepik kaji jutu status 74 ash number 2. Aya status 74 ash number 2 kastani nu. Kai juto, to mi juto sini. Hai angge betai rek jago ikuan jani. Ya sengalnya kapual di kapkas ini niu. Aga meja kita tahu nein. Nino, kita lah tahu nein historio lagi tahu nein. Tergi negi tahu kita awal di kapin. Kita awal di kap tarik 28 tarawe tablo. Aku timi netai negi tahu nein ko Afrika, South Africa ko bato Canada. Aku imu ko belisti mi notong nebo Canada. Brazil ko timi tinebaeng negi urerena ki Japan ago ke mu ko peli timi noten bo Brazil timi nyu notas nye u Germany ko gi ureren ak Paraguay ko ki kerke ko li tagenge agenge ago ya ke papena lo leng let ko gi peli Paraguay aya timi tage ne bo Holland ak Morocco ko gi Morocco ko timi nyu kara Uolansi kwa kerekea kuli takenga kenge kepa penalti kwa belis Morocco orano timi nyuta ginoktai siralwe kintimi sekyuge aya Ivory Coast konyo kwa urerena kwa Norway noto kwa gitarigi sasam arawe tablo au gimu kwa belis timi nota nipa Norway kwa belis timi nota nipa Ivory Coast enge kuli shoka yenge kakenge au Faransa ko giureren ak timi nota ne ba Sweden ago gemu ko belis timi ne ba Faransa agiero Faransa nguni komite ta go tesetae kabisa yero le wendita Faransa nyo aya kebo timi ta gene giureren kora en tarika genge sa sara we ta betesa ko timi tne ta giureren kara we ta betesa bi ko ki Mexico ko ba ta Ecuador ago gemu ko belis timi nota ne ba Mexico en ko li shigaing timi tage ne giureren kora ko timi nota ne ba England aka DRC Congo ko gibeli timi ne ba England igere England nguno mite tai takote seta England DRC Congo ko ki gibel inyor goli tagenge Ubelgiji ko bata Senegal ko gibeli su Belgiji ngoli shekso moge engayeng en Senegal Marekani ak Bosnia ko gigerke korageche ago kimu ko belis timi nota ne ba Marekani ngoli shekayeng buch yani manyor goli tagetugul timi nota ne ba Bosnia aya Uhispania timi ne takote seta nguno en final mite final timi ni koli shekso moge urerenak timi nota ne ba Austria mager goli tagetugul ye ki buche tabo Austria ga pesang aya ge botar gi somo gi nyago gi ureren timi ne ba ureno ko bata Croatia ago kimu ko belis timi ne ba ureno goli shekayeng agenge Swaziland ak Algeria ko gibeli stimi ne ba Swaziland ko lishaka ngen boche ko belti mino tan ba Algeria Australia ak Misri aya Misri ko gimut ko belti stimi mami kigerge yani ko li tagenga genga ko yake ba penal oleng let ko gibeli Misri gi koromi tunga lega penal na ko nyorangwan ko nyora Australia aeng aya kebwa Argentina timi ne mitengu ni final koli shakso moge ko bel timi nota ne ba kefad konyor kefad koli shogaye ya ki goromi ta ki manyon kefad amui ko timi ne ba Argentina ne wendi final mo nai ago ki mo jin kefad ko bel ya koli shogaye aya kebwa Colombia agana ko bel timi nota ne ba Colombia ngoli tagenge mbuchi gana ma nyor kya ketul ko be kyo te bagana kebo anyun timishakin makundi ku yani kundi shakta managlo na to ko timishak sisit ko reren timino to ing targeta angwan arawet na to ne ba in arawet na to ne ba tarika angwan arawet na to ne ba tisap ko gimu ko reren timino to ne ba in Canada ko ba to Morocco yes timit kanyu Morocco igere maya ko gita ko gilge ngyo kara
Kau tim kan ada aku lisek semuk. Kaya buat tergitang mana? Kau reden para kui kau bawa tu Faransa. Aku in gigi belin kau beli steam itu nanti bawa Faransa. Faransa guna kau tu kau tersetai. Engkau tagengke. Brazil kau bawa Norway. Ayah gigi meja Brazil ingu. Kau korumit Norway kau bawa sago lisek kau yang. Kau Brazil kini urut timi tagengke. Kau kuat timin ingu. Ayah kira lagi ni aku mewune timin New York. Ayah Mexico, ak England. Kau reren ni, kau beli timin atau apa England? England kau tak kau tersetai engkau ni? Kau beli England ni kau lihat semua ni Mexico kau ing. Timin atau apa reren? No, ak Hispania. Hispania kau tersetai? Kau lihat agengke. Kau beli Hispania kau lihat agengke. Kau nyor, okay, kidogo. Akimi te temi nata neba Uispanya akureno kopelis Uispanya goli tagenge mbuch kopel temi nata neba ureno Marekani konyo kutuya ke Ubelgiji kopelis temi nata neba Ubelgiji goli shagangwan kopel temi neba Marekani goli tagenge so Marekani wakaende hapo aya tariki tisa arawa ni kogimu kutuya Argentina ak Misri aya ugoro meeting Misri we lakini kikilge ugoro Misri goli shagayeng Argentina somok Haya, Switzerland, ake Colombia. Kumager kaya kuli tak? Tukul kaya apa penal? Kogi kaya apa penal? Lengku naku pelisti mina Switzerland kuli sekarang waning somok. Haya, sejauh kita tahu nanya robo finali. Kaya itu sahaja robo finali. Robo finali, si kaya buat nusu finali. Tapi mana gigi sukun ate? Robo finali kasarinu, kote misha kengi cagi tu ya. Kote mina terbo Faransa, kubata Morocco kuli sekarang ni. Ufaransa kubel nato na Morocco puch Uhispania koli shaka yengi kubel nato na Belgiji koli tagenge Norway ake England kukibeli istimi na England kubeli koli shaka yengi koli tagenge Norway kwa Norway kako unon Argentina ake Switzerland kubeli koli shaka somo ka Argentina timi na Switzerland kwa so timi shakaka baka angyu engrobo finali kutimi nato na Morocco timi kanyu Mungkin nak apa aku mami, kini aku pergi robo final ni nyonya, gigil ke mata gaya. Ayah gaya buat tim ini negi baga gora, ko Ubelgiji, ko batain Switzerland, Norway, ak Switzerland. So tim ini kita kote setai nyu, ko Faransa, Uhispania, England, ak Argentina. Bas, gaya buat asno su final. Nusu final ni tarigi tamanangwan. Kogitu ya timi nato nebayin Ufaransa aku Hispania. Yes, kobeli istimi tinguro. Kobeli istimi tinato nebayin Uhispania. Kobeli timi nebo Ufaransa ingpuj. Yani kinyoru Hispania koli shoka yengi. Kumager koli tagetukul kikoro miti. Yani ata kuona akuna. Aya kutu ya England. Magati mishika nguwa ninja jagata kungetu natini. So kanyo kutu ya. Ameja si inaula kanyo kubeshe nyo. Kutu ya England kubata Argentina. Ko England nguni ko... Kogi kita tergora, amu kini juga beli Argentina, engkau lihat juga yang kau beli England, engkau lihat, ya ni kini orang England kau lihat juga yang kau Argentina kau lihat agengke. So ibarunya na tungguni, engyo timi sekebendi engku na sekebendi final, kau timi na tanda pula Hispania kau bata Argentina, amu ne, kangke miten su finali, kau beli su Hispania kau beli Ufaransa engkau lihat juga yang engkau beli. Kebua timi nebaing England atau Argentina, kubeli sa Argentina, engkau lihat juga engkau kengke. Ya, nukubeli timi nonton nebaing England. So, otomatik kubeli di timi sejauh yang ungguni, Uhispania atau Argentina kubeli di final. Haya, kebua nyon, kabeli itu nebaso memakai joruti timi sejauh yang neageng kengke. Atau kau ikut nombor kau ikut agen nombor tu. Petu tabrani, kejeng as timi itu nonton nombor semua. Yes, nombor 3. Kita ingat tim ini nampaknya mungkin ingkuan itu nonton nampak tim ini nampak Ufaransa, tim ini nampak England. Kami juga ingat kalau tuh, tanya tinggal kau reni Ufaransa, aku Hispania, koma mikoli tega tu kau nak jor Ufaransa. Agak kau rumi tu Hispania, kau kerja kau koli sekali. Kebua England, kau kanya tinggalan kau gilge, kau jor koli tega engke, kau jor Argentina. So gigi rimpe tu tapran ingyo, koi gigi le Ufaransa ingyo ko mairo kole tagetukul, koi England ko gigi lekut konyora genge, embe tu tapran ni anxiety lor ne ba Game Boy.
yani saa sita usiku kwabendi kutuitos timisha juwa yengu igere ile timi tinguro ni tosibili isinyo yani kwa timi number 3 tati anyo niko finali kubetu utapkaroni saita kwa nipa gemba kifumbi enge kwenye noto nipa timi nipa Hispania aka Argentina ibelisha timi tinguro mpene tabu Hispania aka Argentina ameja aka skere ngungi kusuke anyo timi shaka yengi petu tabrani ak petu tabkaron ngo timi tine enge finali kwa lasima kubi timi tagenge na number 1 akubi number 2 kubi tutabrani keje nge timi number 3 kwa number 3 kubi tune in Ufaransa ak England nani atashinda ngone wendiga ngone yuku number 3 ngyoto kyo haya maoni kwa nungungi paraenda nguni kwa nungungi asukabi timu awa tatia itesha nyon timi ishe kyo bayari yao lasi mwa wakinya ilejo ayin kilabi tunguro ni urele ni betu tabrani maga aroro nga leka pwaldi kapolo kawu bas ngeweke soko ni nyon soko ni tienda kesi nyoko ni bara yani kako ni itapaka ni nyanya ileji tatia nyon kora imwa wa timi ngungi kwa ngete yake na mwaldi kap tosta kwa mi timi ngunganan kikerge tuwa kikista nguni ane nguna aribe kitu ngano mwa leja in tosu kolo ni belishai ame jirani anale ngane kapsaka nga wakiri nyo leji ke ototo uya tako kwa belishai ingila betu tabrani kwa betu tabkaro ni ngale na kiri nyo kara in ale na kiri uka ngale na kiri usito ni kimite yu kia kiri Hispania kinkurele na Ufaransa uginyurko lishe kwa ing so kerege timi ishe ju kaya gitiongon Argentina nyo ko kanyo ko igere ile kaya quick defense ne ngwange tamune uya kita ki kurane ndate pa chesa ni number 3 gi mata ko igere angot ko litang ko tagenge muna mang na lagi weta no ko ni nata amane ka sang kami apa number 3 magisira mami so kot ko gi mu jige ger en ko gering kilanin ko litagenge kun gigere nguno Hispania ka Argentina ko to sibin ko ko ambetinye nguya to sibeli sin lejita o Hispania ne sa chukua komi jita na lena Argentina support you are you are support aya bara inda ko de ngun ka sai de ndo so bit ka ngalal tuwa lakini ko to ma ngalal yi ka sai de ndo chamwa ana isu ningale kap sokoni agere nyu yes ka kongwe ka ko bit me ngenyeso aa nga tese ta ngol yo tese ta ke kwe ngol la kongwe pas oroni chita na ka ko mu ko chige age ka bik so mok chaga jenge Priscilla agere tre gure William ko bata Joseph ka ko bro na ping mu ta ko nyor chige in school fees so ame ja nyun ko bit pika la ke eng status 74 ash ame chege ba ko number 7 ni ko maya mu chambi ka pesa ame chege ba number 7 30000 ko chibi kata pik taman eye wendane ko nye no tok to yani to minyo soko nongete ya kename haruru ngeleka apki wanjoshe kimi to minyo status 74 ash number 7 amejo wangu na kwa wingi kwa tele status 74 ash number 7 ngoro wangu tia genge kwa leko masoko nis status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 kata itafakara ni pado unapigiria status 74 ash number 7 haya status 74 ash number 7 meza kwa

Mi bonus sasa ini niyo. Star 274 ash number 7. Ame chako ingian jitu kol dogan niyo. Ingian ilo ko ingian nika ina bay bay itu. Guna ama to kanya na red kogin. Maga ke kasi nge le kitab je tu hai. Awe ka ke sunati. Agi subi kita ke tu kol nagamu awune. Yes. Ame chen nyong guni. Star 274 ash number 7. Star 274 ash number 7. Mami jina ako jutang kutak yang kike ngolali mama. Sige liang kol yobik kyo. Star 274 ash number 7. Nobody ameingia. Star 274 ash number 7. Haya. Ngutebisuin yatukuli. Yatukula agen yobwa. Maraka atayipire esa bukuli nyorunda irabini. Kungke nyoru tiendangyo. Neba be France. Kaka takutini neba queen of the valley. Kain karo queen. Kain karo kunyagine intininde take. Engkore negarara. Ira kasarinu, yaitu setai tini kasarinu. Ame je ini kan itu, ini cap-cap itu. Agi jilsi mengungi leje status 74 ash number 7. Status 74, ya suruh ni. Kau kopi cita ni Taiwan. Negeri emas, kau kaji metano. Ira kau kaji emas ini metano, kau tu minyorugi. Status 74 ash number 7. Tuan dekazi.

0: Teng in the basama. Amigo mi ane na mago mi temi ni ane aga ni tu ngana kato ko liye belis. Bi ke mi tabungu na ago bi kato ko mi te temi se kuaga ni. Tumbo ina chamo ga. Maka sungu na aga mago le ni temi aga tenda nyumban. Tosme. Tuna kuitaje tafatali. Bumilia. Lazima mbiku na mbiki tachelekana. Status 74 ash number 7 kasane ni ngwichu kula lemi geri leke jutu agere to nyona ka go chepchepit kigure elen kagi go 200 ajita ne kure in ken kagi go 350 ko gemi singip kemba kagi go 500 jutu kasane ni jutu ame chen go itak 50 ke ger yoto kitungan ke lech karpam so kita na me je kitungani ingeni le into manyorong chita ge ken ne ki go 30000 ka ga to makasi tungoli to magi go tasi meto go tagen ga goro ni ke git 40 Nda ya sekta mane amecho kwa pijoto nguni nina pea nina basi ya kutosha so kutima jai elibu sosom na mzime ngungu status 74 ash iwi kitu director kwa number 7 nginda kamwe nguni te wakai jutu kukaiye kwa genge director inye na to minyoru kwa ngeteka kitau kanki tau tetutia tsaayu kwa sana na kdaga ya sekta sosom kwa ngeteka kitau to miro silingi ngsimiung yani to miro message ya tula nguti nipa mpesa Jutu si utu yake mpesa sai Yani itare nyone utu iro message Nipo mpesa ni mungi Kwa kakota sa kip kondok Status 74 ash Labatoko idugete number 7 Haya mara moja kakiron kike Gata une jita negigure ni marangi Nkuli mpasa ni
1: Wey Aram
0: Aku utun kaine Aku utun kaine ni ukuru na Aram Sirim
1: Aram Sirim ka utuan kaine Tinggal Kangetin ko kata min alelen alelen bole bole so ini nak sere mak awak ini mami nak awak ni rasa sibet kita uang kita nak tanya lebaran ni kalau alelen kita ini ammi awak sibias
0: ini sibet kita
1: bukan mati ni yang alam sere ammi
0: ayah kongkai mesin kerja kita ayah apa maring kau limpa kurkuton yes apa maring
2: Kamu
0: ni apa tete?
2: Kamu ni apa tete?
3: Ego cara arame, kungoi kabisa. Westo nara afko ya ino ane. Am mune nara ko undi, kosis twenty ko emurgo adigir. Finda ego maga afiram ko ane. Ane pucha ego ma mami ngalara afire ma asipo gitu. Chachu ko mae ka gitu. Ako ni gitu ko ite tu ta mae ko mala bat. Ane ko ego mami ngalana na makwa pe tu nemi cara aran kungoi cara arame.
0: MZ terabaj.
4: Wey Arab Zere.
0: Wey.
4: Nemi Arab Zere.
0: Acha mege kabisa.
4: Ajoru ne ngaga ne ngaga ne zere tap gibi tere ya zgi bar MZ terabaj mwenye. Ko ami ter ningele kwa ko.
0: Ye. Kebe tapi to kenya MC.
4: Amina dama sara jenduna ingele wole tunira ba nyembo yo mugare rana tagene to gaya gi bago kinina gene go iba jenduna amia jenduna
0: iba argentina aya
4: amia jenduna amia
0: abisa aya kongoi
4: kongoi kongoi arab zere
0: aya tacha femelo
1: arab zere nyamuna arab zere
0: acha mege kabisa
1: No, jadi lebih tak kena orang Arab sana.
0: Mhm.
1: Ini bank ini ya?
0: Oi.
1: Aku jadi kalau sebab tak jadi na, aku So
0: inye iba Argentina.
1: Apa Argentina kafesa? Miji na wakatin MCA 2027 ni gubare terbaik. Iba tu terbaik kafesa.
0: Iga tua.
1: Linyono Arab.
0: Ayi tu one day. Anyone?
1: Ayi tu one day kafesa. Pai ba uli kono. Geri seven Arab terem.
0: Yes.
1: Geri seven ni?
0: Yeah, kah seven.
1: Eh, zaza Arab terem. Muka beru uru munggu Arab terem kafesa. Tuk muka beru uru tu ni uru munggu tunggu kafesa Arab terem kafesa.
0: Oh yeah. Go to the house. Kikure twin, kongoi, he twin, aku taiweke twin. Jita ne baeng, ko jita ne kikure nga. Miriam, kongoi missing Miriam. Aya, orang jita ne basomok. Kikure nga, Agustin, kongoi missing. Orang jita ne bangwan, jita ne kikure Mildred, kongoi missing. Aya, jita ne bamutingyo, ko jita ne kikure Joylin, kongoi pas. Guni to mabing mutu ketunga. So kita nama jaingyo. Nagilenin kuicha upate aku age tukul ningyoni kigojin bonus aku age tukul ninyone igere nya naga inywa igonin nguna ko tukainyoru mati wege sai kanke gosine ko tukainyo kainyoru bonus kainyoru kainyoru rabine ko ubicha ga mwanguna ko Agustin ro mete soko ni ketuge ame je jijoge nyo soko ni aku to minyoru bonus yani to miro message ga tolin sime ngunya na ta jengin Tetapi jika nato mangko tinam sabari ini nyu sogoni, ame jagoni para inta ni negai. Oya mejuna ni tagis, to ma bingmu tu, ame jei nyu status 74 ash number 7. Yes, status 74 ash number 7 kastane nyu. Goroi nye status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Koti chunda nato mangena lesa nyur chana gita ke nagoni namsi mengwa gijil. Status 74 ash number 7 20 kasi.

0: yet coachable agrovets. Combinitab Avenues Committee Asugotin Agoganapte or Mungarengung Yegenur Goy Mutiba Chip Kondo Chitasin Stock Chaguga. Matian Golul Mungarengung Onamge Eun Agambonitab Avenues Agi Sirge Kotesun Stock Chi Makinige Agi Levan Kotu Ten Gotatun Igesu Kotienge Agasatana Goyanjine Kobe 2 6 or 7 P2 6 Tini Anan Kobe 2 6 Saini Rute Chin Gambonitab Avenue 0 6 3 Chinegitin Asugun Boroid Don about Isirge Agonaile Yeka Serge in Betusejuton in your Chinige discount and Libanengung. Asina Jechang, Koimuchi Birsimet Kwanamba 0111-133-300 0111-133-300 Ananko WhatsApp and number 0795-021-243 0795-021-243 Igi meet Mungarengu Graini Ag Avenues. Zimu ni sasa, stock mapema, uza zaidi.
1: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.5.
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.
3: Touch FM, tweet up calling in. Hiya, dagi ka shiksi si to kong yete ko tiyaj sa ito ko sa inyo ko tiyaj sa iso ko studio lama gera mune si to minyo so goni yani mamiya mune ni mo wale na to minyo so goni amu magoy lejo kapisa harap sirim kare ruwa rapinik siling sa sama goy rapinik ke teri ninyo so goni iyo na ayo na tanganya atambele amungu wewe nikiblembechwa Amui siling sa samijaga jaga yata na naman yung sogo ni majobaksay majobaksay mo ayan ni kaya siyang lejo takjo ilejo kapsa magoy sikki yung sogo ni amu siling sa sami magyaga no iman kot ko iman yung sogo ni agon rabinik status 74 ash number 7 to ma rani jita ni ba ipaso magi kigure nga kigure Dominic So ibaru kalau tu mampir gayung kita orang ni cakap, kami jadi sunteng esok gaya yang korang. Kita sunteng esok gaya kami jadi jatuh gaya yang jangan guni. Jika najang ini juga jatuh, kita sokong niatan maja. Status 74 ash number 7 kau sini num. Kau tu masuk api tak guni baru indo enyu korang. Sekarang testa gaya ngalale ngalale gabin birat. Betul tabrani kau mite timin atau keng world cup. Betul tabrani kau reuni timin atau ne bau France kau bata England. Eng side lor ne bau Kimboy. Queen, aku mungkin alih kerja ni kasih penting orang juga cengit timi nampak semua ke. Already kami timi nonton bahu Spain aku bata Argentina. Aku rein betul tap karon engsai tangwan ni pakai boy. Aku nyata korah aku betul timi tenetai ang ni boy. Korah ni kerja timi nampak semua. So engceng setting yo. Orang kata pernah alih jenis timi ngungung korokat ya France leo na England. Nengungkung korane kalau jika Maya England ini England mana sepita naik, kumangan alinya ikhiri timi tenggoro netosi bingyo, haya, amano kogarone, kagir korale Maya timi no taki nebayin, kalian Maya nebu Spain, kagir bikke jangcaga kol Argentina, kuno, makanya korake ke wirtangyo, kuno aku ya tatulian kedogo. Haya, so mau ingat jis status 74 ash number 1 kasih ni number 7 status 74 ash number 7 ini ingat, ame jitu kau lihat sih metanya, kau tu kau ingat sogo ni kau tu minyak lagi, ame jangan mau, engkau kaya cuci lah, cuci angkat itu, mak aku ingat kita ke, ame jadi tu orang engkau kaya cuci, aku on bonus tu kau lihat lagi, tarik doga ni, kau mau ekset doga ni, ayo buat le, kaki bengku nasi kaki baru ini, nebaya ini nebaya ini radio sih. Nemu tejo kau sahita mana tap kau bertanya, awak akan nua kau tu ke bawah South Africa, kau bertanya buying agi tujuh kau na. So para ini dah nengung gua ni kasih New York cikar, tapi nengeng status 74 ash number 7. Kau timi aku tu minyoruki, ame jauh tarik tin kau ni. Ipkau aku aku tin kau ni status 74 ash wiyagoi number 7. Nememam bawa wes status 74 ash wiyagoi number 7. Goro jitu netai, orang ni jitu naga aku ingin. Kagamu aku jitu negu rekaren. Kaki kau cuci 1,000 bonus, kamu mau? Simple as simple as simple as that. Ye, kau tahu mienya inyo, goro jita aje. ngone kaso kora tayi kwa jibo nasinyo kamo nale jin bonus tukul jaga mite dukane kwa kium tole meja ki kwa tongguni so mati kan kutipi bonus na mami jine nyoro status 74 ash aya mami jiage ame jie jitongguni status 74 ash number 7

Ayo aku sering nyuruh dek esok semua cakap kita nyuruh lu kau kabin meeting nukin dah aku Wilton Borg. Asal mina legend itu duga itu number 7 ni. Upatan yang namu cisa ya pesa. Ata jengi bi kau yang cakap aja ni. Agak tu kul tadi tahu zaman ni jawab si met kau jg aja si met. Status 74 ash number 7 kau sering nyuruh tunggu ni. Yes. Kau mi jutu ini lagi jutu. Ayo samin. Igerin dek esok jauh semua cakap ngerti. Ko itu kecukupan kosomani ko patai tak kosomani Wilton lo ko juga pemain tengok ni cepat saya sokong ale, asko magat kan jauh lebih jauh tauke, agi tahu kami bertanya buying, aku no agi tak nak ale, lagi ni, tu si mani ilain, ini aku tu mungkin sokong ni, aku mili lepas asam je mite uye cepat si mite, macam vaksinyo sokong ni, status 74 ash number 7, mami je nak aku status 74 ash number 7 kerana ni mui tu kalau lemi. Jutu harga-harga kaya konin Rabini jo status 74 ash number 7.

0: tai ala cesere. Ureden multi bet ne bagi misik cemarugunen angwan. Koge teste ago tuderiet agengen ne bagi Premier League. Koge ureden nence kondok cemarugunen siling tiptem. Agi lewen ureden usik cetinya or cemarugunen 1.35. Kono no tiot ne bagi China tai. Ko sime tab iPhone 16. Ne bagi aing konyor cinge laptop. Ne bagi sumag konyor cinge PlayStation 5. Neba angwan kunyo jinge gas cooker ang neba mut kunyo jinge tablet en gwenu ta kunno ta igalaga asi sirge en mosad bet yok tengo lio taj neba TAACH for 29,990 agi machi na chichang iru teji website neba www.mosadbet.co.ke usi chese chini mosad bet na ilo uriri ta betting kenai toy Uriren agutot yet, mayanat ko uriren jina to magoyet kenyi sekta manaksisita. Mosad bet, kutinyo cham jinet, kubun PCLB, and license number, nebo BK00188.
1: Alright, kunota kichoka nyuru logo yana na ngoret na gararan na agai guye kunota suka biti geri leke paishe mosat bet koran ngoret na gararan inyuru ne kelchin. Haya, kasele ni ungu chukulo leimi kimite number one, status 74 ash number one. Istatu 74 ash number one. Orang ni cipta neta, naga cipta neba ata. Cipta neba aing naga kunjur cikel bumut. Cipta negi kure finisen. Kongoi missing finisen. Aku kunjur cikel bumut. Aku kasar ni umi kita kaya naga utiye. Kalau ni peranai itu lagu 3 tickets. 3 tickets. Imagine 3 tickets. Fanya esabu. So kau tu kaya inyo imuji wekara kara kaya inyoru. Aku kalau ni nuna tamane. Cuma mau nale jenis ni, agaknya waktu kita ni tamanya orang gini nyonya angin bawah yang kongkong menyuruh korang iwan, pasomong gini nyuruh. So kau ni peranan tu korang itu tu kita cakap tu semua gini, aku mejili ni ingkar yang kengkau tu. Status 74 ash number one kasihan ini. Status 74 ash number one. Gorengnya naga itu tu mami je, naga aku itu tunggu, naga aku mateng kau mal itu kita, aku naga kau nyonya itu. Orang ni cipta negur ya Jonathan. Kaki kau ni panas. Jonathan ni kau terang ni kau nyorjin gaya Oyo ni Jonathan ni was semua letas kapaga betul ni kain kaki kau jengin siling meta no bonus kongoi missing kaki erga besar last mata ambon status 74 ash number one kau seni nungkurinye mami jaga status 74 ash number one yes ame jay ini pi keju tu ngoi ta kebe beriat ke keriat tu ngoi ta kebe beriat ke keriat tu mami jay kerjin sak Ame jaga nyorutin dah agen gengyu, tapi ko bertanya namsi moshik ko agora ko tak ngalal ngalepa ngalek itu kita bawa joshik. Lagi ni atukulah lejeng kosten gengyu. Nyorci kerap ini kemu ko taratin ko jik teningyo eng status 74 ash number one. Status 74 ash number one.

Hanya kira tu kagak peti mami. Status 74 number 1. Mereka sih nak aku ingat aku tak ingat. Orang ni cerita nak aku beri tak ingat. Hei cerita nak kikureng ngam kikure Paulin. Nek aku cakap beri tengnya, kongkai missing Paulin ni 5000 aku jago ke. Angkoro cerita agengnya cerita nak bawa ingat. Aku cerita nak kikure kilbat kongkai missing. Aku agak kerguna. So kesering ni, macam aku nak kita ingat. Ame cakap number 3. Soalnya itu nampak sekitar 1000 kui tipping mood, kini pika lak tu gol ko bonus. Status 74 ash number 3, kita bangun ni number 3. Ame je kira orang kita tu gol, yes. Status 74 ash number 3. Sana-sana aku tu minyak rugi, kau ingat nak tu nama.

0: Yamuna.
1: Yes, saja megai. Saja megai.
0: Awan inggilan eh.
1: Iga aja ni kasih beting. Amane sih kau aja inggilan.
0: Tahu inggilan.
1: Aja jadi ni kure ban Bamson. Engkau limpas sekamian. Jamai gay. Okay, sawa. And 104.4 Baringo.
0: Oh.
1: Ama je item no takut ko to situ ko mas tanimi. Nota kamu nama awal nalar jenis ni ni negasi kibati ingkian kau ni nota negiun rabenik status 74 ash number 6 number 3 status 74 ash number 3 yes kau tiap makin negara rabenik itu tunggu ni ingkia sahi kama badok kau nanda pasi status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 kami jenis aku ingkian aku tak ingkian duga nata status 74 ash number 3 Aku nam tu mengira, si dah ikut apa? Jaga rut kami si damu amici naga agot cecah, tamu tu mau jenenge kita cungkan? Kamu ina fanya kazi, ama kuna si dah. Kata kami kami semangat nala kami unano. Magere jine jutu sokoning status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Number 3 kor lemite solai itu napa 60,000 ni? Ame jaya kira letos misi dano kena anggal ya. Status 74 ash number 3. Agar kami kami ame misi dah gitu kule. Yeah, status 74 ash number 3 kau seni niu. Ame jaya jutungku ni status 74 ash number 3. Yeah, status 74 ash number 3 60,000. Status 74 ash number 3. Mami jina ako inge nangu takenge. Sagumi gumi anyun inafanya kazi. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Aya. Amaji tasa ingen dukana ta status 74 ash number 3 kasana nyungwe tukola lemi atul kinyo rutina na tuna basira 44 tinye mood swingi atenda ne tun gore nono

0: haya haya kasane niu kita seta hengore negara nagere sait kula bat kabisa dega sheko kono ma genge hengu sai sokole parana name je kenyoru logoya hengu tok pas studio hame je kenyoru logoya hengu tok pas studio en oret negara ran sokobitin kita seta me je kenyoru logoya kobun avenues
1: logo yokem ya chiko itiche mungara inik chemenge chen jetinyege

Aya kasih ini umur cukup lama misaite korona lalat kita bisa tu mendengar seksa mugu asuka bihatin kita tuh kabe bertanya tanya nonton buri rosengi tak pasu di asuka bihat kabe bertanya baca nuak kita coba South Africa hati jaga mungkin talimi kami yang umur cukup lama itu bang nanti nyorua cia kita tuh le umur cukup lama aya sokon status 74 ash number 3 kasih ini amaje testa ingkian Jadi tuh misawa, ager itu agen kene kene naga goin kene nyun negi kure Dorca, sini kene naga goin kene kanjur cikai solai ne batate 1000. So gatimi agi makini kaya solai nata kijut status 74 ash number 3 inguni. Kago nimbara inda nene kaya amait sae, tni kini nyorulu goi kabi meeting nogi inda akuel donbar. Status 74 ash number status 74 ash number kasane new status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 kasane new chutu aragara status 74 ash number 3 asukapitinyo urchigai

0: chitab kolinchin kago iteta saitamanan bo koskeling kasarsa noga tinaron toishini lukuyo kibay menten wagendo kiguranon waldon bor. Kago testai memba tab kon gunte on tutin boliko yani innocent mukabe kulan sabaishoni kesulain president William Ruto ko itibike bo emet. Onalikan kundu ichine kaumani kegitoretin kibagenge itinbo keti kibo boda boda in boda langi kaunti nbo busia kuna samuka bebaisho ni choten kamule kogo selain kiburo ektule shabaimi tamo in katabane tagatugula. Kama mbi notan kule magio ni in serkali itinbo ruto serkali shagala kigibata ishagamugule kima wichulenge ya itinbo paisho ni kwaga.
1: Uhuru Kenyatta akiwa waziri wake wa finance walileta kitu inaitwa economic stimulus program. Katika economic stimulus program kulikuwa na kiwanda kikubwa cha samaki, fish processing factory. Nyinyi najua hamjui, lakini niulize, kati ya Budalangi na Nyeri factory ya samaki inafaa iko wapi? Nyeri iko samaki. Walienda wakajenga factory wapi? Nyeri. Na hiyo ndio tunasema, hiyo ndio usawa ambao tunatafuta katika Kenya hii. Hiyo kiwanda ingejengwa hapa Budalangi ingekuwa imesaidia watu wengi kazi. Na tangu ijengwe mpaka leo hakuna samaki inatengenezwa huko sababu hawana nini? Hawana samaki.
0: Kango yana serikali kule kabitia mayantin mwachutine tinubo musong na te tinubo website tinubo president William Ruto in petuta brani. In lugu ikaw imong minister in minister mwaleta itab lugu yagak teknolojia William Kaboko kwa mwle kan. Kana konai serkali agobati manotan kwa imoise kitonun paishi tinubo website tinotan asubite kitonun chutine tagatula kubata tetute kibaki wege kubaise kumye. Kama kaboko lagu inigune kumamiten pavornante tagatune borgule ka imoise ke chutie lugu yekibaka manot. Agobite tabaruru tekibaka manotin website tinotan kubanten miten kumye gitagatula in tetute kibaka serkali ishe miten in masong natanotan pa website. Tesetai kubaishe kumyen guni factory tinubo miwek nubo mumia senemitin in kaunti nubo Kakamega. Chutana kologo ye kubo nispika nubo bunge nubo buror Moses Mansika wetangula nagamagule baishe in guni kibivarata nubo tamonoise siti in pagal nubo factory notoga. Onalin kibivarata nubo shianda namitin in mumia senemitin in kaunti nubo Kakamega. Yagan kundu ichin kaumita brabini kegitore tin kibagin kitin bo konyi kumo wetangula gule tesetai gurangum nyel bane tin bo kawati kego ito miwek kwa ge kuba factory notoga. Kago testai kondo ikibalinda mwana inje kwa mese kule chabonti na kutu ya gea subite kwa president William Ruto kwa ndo indita bimitini tae kondo ishimoni inkasara tenubata mita agenge. Wana li inkibivara tenubaka hundi nubata itatafenta in Ruto itanywa nububula tuishige kuma kondo ishotan kondo ishinka vana nubasi ya James Agri Oringo. Kubata memba ata kondi kinyonti ngatuti nubayin bakasi konga sisa babu ino aga lagi kule bendi kuisto kondo indino tan baini kuman lawini shietinu namite tago subkana magule kogatamene in kando inatet. Chotan kosindani kwa lagi lugu yeki baimi eti itu nin koinda iye iti toi saitaman agoing. Saitaman agenge kuitu lugu ye chotan aga lagi ino gendo. Kiguranon waldan bor.
2: John Koga lugu yeki baimi eti ino gendo in Touch FM.
3: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
4: 107.5.5
3: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM,
5: tuh hitap kau lagi. Ayah, kau sendiri yang wujud kau lemi. Sait korono, sait teman ni bokas kau lemi. Berani nato naga kibetin nua kita kibah South Africa yang itu pas studio. Asal bih kita stay yang korai negara rana lemi kita cuma stay ingin sukun yang status 74 ash lebat aku itu get nombang kapi lebat aku itu get nombang okay, itu get nombang kapi kau sendiri itu get Number three ole mita 60,000. Kasane niu status 74 ash number three. Ameje ingia number three ingu ni ragaraga status 74 ash number three. Haya. amijina ko ingen so la tinin ge ngala status 74h number 3 kotiko so igeri le ke jutunguni status 74h number 3 eng witugo le mi kasenyu asuka bet ke tasai gore etne gararan ya tugula meje kitungan asuka beten ke nyoru tinda ne atwejingyu ha tinda ne atwej kaano tinda ne go bai ni naga meje go atwejingyu ha na tokne pantombi marumbini Nana tu nama juga ya tu ejingu korea negara kan. Eng korea negara kan, nuna kasar ni wali. Jadi kari busana engkau bertanya tu nampak cina ke bawah South Africa. Status 74 asal nampak tiri kaki pengguna tu nampak tu ke bawah South Africa engkau tak pasti juga seni wali. Lepas nampak tiri injur cikai 90,000 jatuh ke bawah sora. Status 74 asal nampak tiri tu engkau kasi. Cukup raga raga engkau asal betul injur cikai.

0: Hai, aku saya dulu kita setelah gitu pasti dia meja konfirman kutku nyuruh api ka bomet akan kericho hanya cerewet marangi. Hello.
1: Wei, sarang.
0: Oi.
1: Anu urung ka besa. Kumien
0: in 104.
1: Marangi asane. Ami gumnye ka besa.
0: In your way 104.0.
1: Eh, mi gumnye 1.4.0.
0: Okay, sawa. Haya, sawa, kita setahai kumiye sasa, agar ala, lagau ka. Ame jengguni kusari nyuwe kiri, leke ingin duket nambang kapi nambang tu, amu to ma, ka, to ma kwa ingin ji, status 74 ash nambang 3. Status 74 ash nambang 3, anayo kuti nyurwa kiri, leke ingin status 74 ash nambang 3, nijue kama unanipata, status 74 ash nambang 3. Haya, kuti nyurwa ing tabanda apredio, ijutu sokoni, status 74 ash, we number 3 ile nijue unanipata status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 nyorongo titagenge kogago gona na linyorwa ngwetukolo limi status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 okay kanyaga seba mari ngolimba kurkuton ba mari yes Agere ngundi kaa kuchoba kale kaa unyoruwa mana mwagere bikia wata kwenye nusogoni status 74 ash na patrika sari niyo ameja kia onka sartanguni ya mui hiyo wewe kaa kurumit kasiti status 74 ash na patrika sari niyo ameja ichutunguni status 74 ash na patrika oroni chitina kaa kwenye kikure ana kwa kwenye urchika ingyo 6000 chota kiba in sola itsota ameja bika nguan kichongani chike ichutuwa kwenye nguni status 74 ash na patrika Yes, continue, Rua, e Jutora Garaga.

0: Basari ni ukita sata inyo ukita sata ingore tenegara aran status 74 ash number 3 number 3 number 3 number 3 wekonyo ongebe aksa isha kamuki kwa labat side kabisa kemi tetinuwa kyoto kiva South Africa inyo to kwa studio ni bata hache feme abeja kibashika sata nega kwa nita kitinda inyo asukabit kenyo rura pinik status 74 ash number 3 kutimi ya kutumi jutu kwa sari nyo oge mejilin ni toka mui kagi bet ka sarta ne koi mesu nge tege olaka in ko negit ko it sai taman ko ga gibet e ngo masta notre ba bomet a ke richo lagi ne ga ge we kengu ni so ame jage ta sta in koret ne gara ran ka pesa chi age tugul ne mejara bene oroni chitane ba ye ne gi kure se dika go ngani nyo go nyor chiga ge ne nyo silinga ta ga sene nyo ka nyor chiga inenda ten kago nyor chiga elibu sitini chota ke baso laita sene nyo chutwa ginye I nyor chiga go na tano Kasare ni wapi wewe wapi wewe wapi wewe kutoma junde jitende na tonde bogali mafura nyona gale give me your love engoret ne garara na mejaro jitende mite conference touch FM hello hello
1: to malati
0: aya ta go bre story bijo aya kasare ni ameje jitu status 74 ash number 4 number 3 number gabe kasare number 3 number 3 number 3 ya matape ti number 3 ne status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 kasare ni ngorenye naimi yagi makini gara be next status 74 ash number 3 ameje jutunguni automatic inyoru rabene choto ka kinyoru bonus age tugul ne jutunguni kasare ni gotu to sagrabene ameje kasana status amuka ko sai to ya jegi go tarabene gara gara status 74 ash Number 3 gotimi ya gotomi jutu igere lege jutu nguni status 74 ash number 3 kasane nyo ngorenye status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 mami jina ko ingena ngota genge status 74 ash number 3 mami aya oroni jito naga ko ingen kongo missing jito negi kure in pita ago ingen pita ki ko 60,000 jajik imi yone to minyo status 74 ash number 3 kasane nyo ama unaleje ni chutu otu ya grabi ni kungore ni raisi na yani itare kitonga ni inge ni kuhekse message na bayi inyo rabini status 74 ash number 3 kwa sene ni status 74 ash number 3 ame chitu kulingi nduga na tana number 3 kutoma sawa eksi nyo kiyapteke nyoto ki lakini ya kita setai ame chike nyo rilogo ya ndani kiyap kwa bata kwa sene ni kwa baro enda na inege ni banyur chika rabini chato status 74 ash number 3
2: Tab Mossad bet ko touching go turn the tab condita. Sirgei Raini and Mossad bet aginyur chige karibu bonus. I Sirgei yokteng olio touch nebo TAACH ko 29,990 agi deposit jeb kondo ko ngetian ceiling bogal ago babarag aginyur chige 50% bonus. Cheite ago ceiling elfu aeng apogal moods kubota free bets konom chiba uriri tab avieta na ile karibu bonus kubo chine sirege enka satane tai asina jechang irutech website nebo www.mosadbet.co.ke ana niep chito jitab ne atibwani attach uriri osheg omitena webstar korire usichese chini Mosadbet na ile uriri tab betting kinaitoy Uriren agutotiet mayanat kuriren chinet to mogoit kenyi sikta manak sisit Mossad bet kut nge cham chinet kubun BCLB and license number nebo BK00188
0: Haya good Daisy ko bata chita neki kure Timothy ka ko nyor chike nyo ije gete 60,000 aga ko kirwe ko notna ko sene nyo ame chike yaptege kebe duge take ame chike pe ako inamba lo 160,000 jabapada pada kwa itibi kwa hengi aki ya ketuku ningeni yota kututu sakbona status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 pada pada nipo 160,000 chutu nguni kwa sene nyurchike pata pata inoto ngone tae kunyurchike bonus chutu status 74 ash number 6 mwenye anaingia hapa anapata pesa yake ibuati linikebi indiki chunga na uwa itisaitaman so ameje chapchapi tuka pesa Namun esok anda kecik-kecik jang, kau anda kecik-kecik jang, amu magatin konyur cik aja tu kalau rapenik, kalau tak amun negaku nusi mat kalau cik aja aktenin, so mama cak aktenin, lain nama je cakau. Aku boleh nasi, itu leh tiga tisik cik aja muz, inye gay, oke apa aje inge itu leh, gibah inge semua kangen, tapi boleh nasi itu setai nyoru, we endelea sokoni. Status 74 ash, labat aku duga number 6. mamijin agot isogon atau anggota agenge nengge itu mite bi golgain star 274 ash number 16 ini le iyo te sogani koi nyer nengge kajen rabi nengke jangin bi tukon star 274 ash number 6 ngone atuich ngono toga seta atuich mbetu tabrani enga sartane banguni star 274 ash number 6 star 274 ash number 6 ngenyo ruteni kwa misi ningen sogoni star 274 ash number 6

Asal ni tu mager cik naga kau ingkian si ger tu mager cik gai gai tabasal yang kau si nengyo. Yes, status 74 asharoni cik tanetai Joseph ingyo ne kau kau jor cik tanetai 160,000. So Joseph ini kau mian we Josephu. Agi beru rimpe tu tabran. So aku ni tu macam cita agen kene 160,000. Aku cik jauh tak kau nyu ne aku nas tu kau cakap kau ingat. Aku pun nasi jauh tak kau baca ke tu kau ne tu kau ingkian so kau ni cita nato minyo rugi. Onge saru duga ni nama gabe number 6. Status 74 ash number 6. Hii wimbo inakupeleka pole pole. Hamecha kwa mutu ntini pole pole ingen sogoni aginyor chikera bini. Status 74 ash number 6. Tuende kaze.

Aya, orang cakap dengan segala yang cakap kita jurnal yang kami mesti kesan ini itu manja orang cipta nak aku ingkar sokoni kita ajar apa ni kengyo ame je ikhiri leka ingkar ningku ni kote setai logo yang kami mesti kengyo kita ajar pasai itu mana kengke ame je jutu status 74 ash labata koi doget number kami labata koi doget number kesan ini labata koi doget number 4 status 74 ash we doget number 4 kau ni pernah itu naik naik Kago ni perintah nai nege, kijeng nge ping mut, aku bicara tong muti, ko magat ko bit, engin guni ko tesetai, o yegi bini kenyur loge gape meting loge nda, ame ji bitu, cita nge kijeng nge ko cica tong ko nyor kia ko inguni, cica ka ingin soko ni to minyor bonas, ko ngete ka kita wako inguni, perintah nge ngung noto nge nyur cike, so ame ji ingin nyo toki meja lewan, mega nge gercin sang, status 74 ashe, labata ko duget, namba nga pika senyum, duget namba angwan, Majelil, we number 4, Statu 74 Ash, Kimpia Duka number 4. Statu 74 Ash, Duka number 4. Kamu aun, Majelili no talk, amu kamu aun, olegi nyorunda. Statu 74 Ash number 4.

0: Haya, tira datang neba antum bi marumini naga kau itu jengyo sai teman agen kau betul lagi sek teman wagen kau tuh mau kicungan dekai sekian semua kicu mandeng tu ke tuh nonton neba tangi di status 74 ash number 4 aku timi lagi meja tangi nonton kicu turun kita naga kicu aja buat nasi tuh negure Cynthia kau kicu aja buat nasi neba 400 kau gak missing aja tuh negure okay Gregory. Gregory ambata tangi ya 70,000 kamu aun nau ini mugeni kabisa to magere ji ji jure Gregory ini marage ya kwanza kuingia sokoni ahoga kutuya kuna tano na tamu ne gale chini ninye na to mingeni sokoni ninye to minyoruge ne nangung barai ndanguni ingen leke kirati koger ke agi nami ke kirati ngu na koya ajaki chongan rabine kya unge tukul koya ajaki ko ajichi tukul ninge ni so shida yota ko lejili legitio Nende nyonya kita tahu agak kerawati isi kini nyonya rabi ni kejar. Aju tu bak magam awun status 74 ash number 4. Kago nin tega seksu mukit congan kau itu tega sekta manang mut kaya kerjotok. Marangi jambo.
1: Agak gesu kote.
0: Marangi.
1: Oh yes.
0: Iya mune.
1: Abirizia. Babirizia, saja mereka
0: besar. Kanam deh no.
1: Mungkin yang alam macam ini orang kita ni kita bawa melangku tak kita ni tu jauh tak ada lagi letih ni ni jauh macam apa arbar tu jauh.
0: Nebab bawa melangku tu nilai ni.
1: Tak ada lagi mistu ni. Ni kita bawa melangku tak besar.
0: Aha.
1: Macam apa arbar boy sih besar macam kumpul ke asih tu boy sih ni jauh. Aku ni boy jauh tak nebab arbar besar ni jauh. Yang boleh sekian tinggal ni, umi nak baru berhenti barang kita muka agak, baru ni bagai si, baru kaki. Wah, bermasa si.
0: Eh.
1: Kongkoi lah sekarang.
0: Kongkoi kapisa. Gua lupa macam ni bapa melangguta. Ira alelek tengah kapisa. Amuni, koma ira macam kapisa ngapiu, uyo amati jangan jeli kerawa. Askara. Yani, event itu kau yang fulan, unika mau na fly. Ingat style ini ada ke? Elimo, kaki nyagi. Karena macam ni tiji tu kalau cakap tengku no, agam macam ni tu nrapin. Kaki jadi status 74 asha. Status 74 asha. Asal dek aku kuca, dah keribut tena. Ayer tu ke tu nampak api orang jadi nak aku jadi cakap ini ke dina. Kita negi kure Moses, kita negi kure Irene, a kita negi kure Edward. Ame funga na mnaio na 77,000. Kau na video. So what next yo? Next ya meja kebe number ngapi? Meja agono agin busi. Number five. Busi number 15,000. Kigere busi number ngora ngi number 15,000. Kono chito kwaga sege muai. Bas amata ega sege muai. Nso goni gune agoni. Nikupeyo mbusi uchipambe. Mbusi ni baile butamanangu tamao. Yani imagine ni koga tenel kabisa ni butamanangu tinga ba gorengo. Mai bai bai namaki mwajinji. Lakini kaka ke mwajike ane aginye. Ale jin status 74 ash number 5 nguni. Bago nin paraindo yaljige mbusi. Tiketi kwa genge. Inyurchige mbusi. Imuji nyosine ang ne boye. Singo mabit pigin tamanu jige jengengnu. Ame jibik taman. Imagine only 10 people. 1, 2, 3, 4 yani dararaku kikere ame jawab aku uropta na gatep kitun kama komi bolle ta goropon ko betibi to kunje ga pas obwa go na to yani engno kinta kitun ga ni ko che ga to le tinye sime ago mila le sime tinemu kai nemu aya ama unki nema che yai meke rangot palan sanga na le me tindai rabini kire ko ne siling sasam itinye Aya chill go ni status 74 ash number 5 number 5 le mitambusis number 5 number mood ibati le ni go karibu ne bomisho nguno so toy sasa agono kala konu no ikche go igon so amete ke sample yan jinita imagine ke ngalali aga malo obwago urota ne bagoya chita kenge ne ke nagago Kikure Viola. Kaki kaji bonus Viola. Chepo siling yambili. Amu haun. Aga baishi siling tip temakai inke. Jee chokotindoi. imion neitinye ama bayinyo ama bayi bayi sih rapi nih jatuh kayak angkut tamenyo nih bayi sih is status 74 ash oh ya mereka angkut tamenyo ibu kapisa ya nih kata benda yang kapisa inyo agen nengke mau kapisa coba ukuil eh kel meitinye man aja agenya status 74 ash to get number 5 pas ame jo bangun no ka ame jo ni chiti tu kol chaket ame je jitul ko nyor chigara bene ka nyoneng yo I wimbo ni apesa para bene ko ti gas tieni agome ngeni sogoni ko mangen gine me ja nyoneng ngondun

0: woi, kalau magi menyaki. Anan gak kasih nenek guna kalau magi menyaki. Iya kabarat kimnya ini woi. Aku leh nunggu logan kalau kanya cakit. Konya juta kanya cakit. Tadi kalau logan magi menyaki. Iya woi mati nunggu cawannya nunggu nama. Ina tu hanya kau bangun. Hanya kau ngau mungkin agen. Ingu muaji tak hanya kau mungkin tu kaki muaji. Status 74 ash. Ingin macam apa muaji? Cita agen kena agen. Naga kau ingin ingin naga kau nyuruti kampus di Chopri. Jamke Jeff. Naga kau nyuruti kampus ni pada 15,000. Ambil kalau kau maktaya no. Amu tak kipesa. Umum macam lab tak kuasa sembuh selagi ni, angkut ini pertama nang muti sahsemane macam paksa. Ame je tu kalau ramsi mengunggu naik penti kenyuruh logo yang anda negas terenyo. Status 74 ash. We get congan directi. Aku in number 5.
1: Company tab Mossad bet ko touchin ko utonde tab kondita. Sirgerai ni and Mossad bet agi nyur chige karibu bonus. I sirge I octo ingo lio taj nebo TAACH kwa 29,990. Agi deposite jeb kundo konge 10 siling bogal ako babarag agi nyur chige 50% bonus. Cheite ako siling elfu aeng apogal muz kubota free bets konom cheba uririe tab avieta. Na ile karibu bonus kubo chine sirege enka sartane tai. Asina jejang iru tech website nebo www.mosadbet.co.ke ana nyep chito tab ne atseboni ataj uririo sheg omite na webstar korire. Usi chese chini, Mossad beta. Na ile uririe tab betting, kina itoy, urire na gutotiet, mayanat ku uririen chine to mogoyet kenji sikta manak sisit, Mossad beta. Kutnye cham chine tkubun BCLB, and license number, nebo BK000188.
0: Pas, kou no togas, ameje gebe gore tagene ter ka ora. So gore status 74 ash number 5. Kanyo rupi kai mako ya chito ne kikure in Leonida ka kikocha ki nang nyo in 15,000 ya chik ayora ni chita ake ne kikure in Patricia ka kikocha ki na 15,000 so kako nyipi iksomo kame chik chonyi tuwa ping mut amu ako ngoy ame chik chato minyo rugi ame chik nyo nguni 1, 2, 3, 4, 5 kai status 74 ash labata koi duket number 1 status 74 ash labata koi duket number mut status 74 ash number 5 manyana ngia sai oto to sakya jega ta gebe shuno yes touch fm
2: kam kara tere
0: aja me gi
2: neki le ki 1 ko ngeten tara cheman eh
0: oi karibu sana ji 1
2: eje kara ala do liep cheman ka ta ko ta ko ma ni ko ma le mu gu kyo
0: Ima nuna kega muga kosai.
2: Ima muga kosai ya kaka tinye lege dupeta ne ugen sage ko para puya no lie pinte para holi. Apa na tuya ta ta ngani ba nyaka do yo kole ka kwa na rafa ku.
0: Kongo ya nyon.
2: Awa kwa tuwa jan kwa jina ka ngure bi ka ke la ta bo sibire cha ina na rafa re male pa ko ko sitio.
0: Kongo ya ginye. Aya.
2: Kimi ke da ya rafa re mwe.
0: Oi.
2: Ini dia nak ni kisah buat nak ni bar, ini le lapan angko ya, orang ni arah terbaik ni kita ni ada.
0: Kira ni le ni.
2: Ini bar, ini le lapan angko, woi kau beri mana ni, orang giri dia arah terbaik dia beri apa?
0: Nampak ini. Kau
2: ni kau cium ada siapa kau kau ya?
0: Hahaha. Hei, wei, ini ni bar na, kira ni. Nah, kira ni, fihir luar nang kira ni. Fiol ayo ibe okay na tafta yo imbo kanya chenge tena takang na kina tena eh inaito anga inaito anaito na jita fielwa yes okay kala ko kabet ko gani fielwa Ay. Kapit. Eh? Ay, kuna wimbo aliimba hapa. Acha nitafuta hiyo wimbo. Ajenge tena atak. Ajenge tena atak. Eh? Aya, natafuta wimbo. Status 74 Asia tukuna ajenge tena atak. Ameje ingia ninguni kasi niko ako ntege shengmut. Inya ake tukul nimiyo akikose tenyuru jepkonda. Ameje ichu tunguni. Nataka nikupee 5 minutes. Aga isop inyuru lipu tamanangmu. Kwa tijili ntege se chotong muti. Kuma bato. Ago nintenda ake nyune po culture spears. Na nikure cheremnya. Ameje akuri nakinyi. Alungurenye ingian sokoni. Status 74 Asia number 5.

Nataka mtu wa kujiamini akonyunguni, yani hata si kujiamini, automatically unakuja inyo rabini kuk. Ameje inyo, daiga shakso mokchawangit kusani inyo. Ameja asami kuto maamanda inyo. Kwa inya agetukul nito minyoru siling. Yani kwa ngete agita wako ingu nito miroge agetukul na agi agul. Ameje inyo, star 274 ash number 1. Paroendo nengungu nina inaga inyo chike rabini kiyoto kibu mchele. Tika titkwa genge kitungo na ameje itel. Star 274 ash number 1. Aya, mi agere mami, mi jaga nega bonyo. Status 74 ash number 1. Aya, orang ni cipta nega aku gilke kabis ambros, kongoi missing ambros samu kainyo. Kongoi ingu ni ta meje bigangwane, ta meje bigangwane. Timi aku ta mera penikinyo. Kujan aku pay pesa. Status 74 ash number 1. Star 274 ash number 1. Asamek jongan skobit ketu yebe tu tapkaron cuma pilih kong ngete saise sit agoi sai taman ni pokas kalengen tetu tino tanpa misa mixe ne kata web startup kura mua kongko ingin nyaga tu lege tebe tapan rabri dong ngete ke agi nam tetu tino kwe kage sune tapke komalo tu itu si kubata weldon bor engin logo kabe meteng kau indo coba sai taman agoi engin pokas kaleng metu agi skobit tinyo ruina ilene na kata stai engin betu tabrani engin logo kabe met sere konyo mimi ni menda tu patane kesho.

Inoter ngaku yo Saturday Wyatt Edition ni betul sabra. Inoter oleh cikgu cakar ribu sana. In Saturday Wyatt Edition. Tetapi inoter itu kau ketinggalan tiada inoter bertaj FM itu kita kau lencin. Guru nak gede fans orang gede cita mungkin. Aku kita aku cikgu orang itu no fire. Aku limpa sah itu lana terbagi bau tak betul sabra ini. Kimu kau tiwa yang kita cikgu fire. Magra lini orang gede tiada inoter bertaj FM ini tena no. Nai le imiter gabe tanda bana baba meter ya signore chono 4.0 imiter lamba kericho area 102.2 imiter lamba no trifka 95.1 imiter lamba baringo el kwa mara kwet kwa 4.4 imiter lamba nakuru area 107.5 ame utire le much instrument live kitina tarba taje fm and www.tajefm.co.ke inyorwe chwele wele kabisa. Yes kitago kama kaida kitangiza utu na tarba Saturday Wyatt Edition eh. Kumnye gora ge gushin ko ngale chaje batili lindo ke gas keep changing boys anyone eh akter na dar bagir chega akip ka gol boga manut kabisa gerib kirichek chok chigi bagenya chonta chigi go saben bigo gol boga manut gerib ke ti kyoga yote dele ge jorne gerichek chota jogor or good missing chota chigi nyan borwe kyoga agmen wak chonta ter ter eh yesa go kama ka go tuk en killa. Hey, chuma mose ke tutosi ag Dr. Toweza. Noter bunu gaber tana debolan ba litain areas eh. Noter ko dagitare noter naat kut missing. Noter ninyoi mianoge chotan je ter ter eh. Kupaisien kerje chotan bagib ka eh. Agu mitini betabrai nasuka bietu kwa roruwe che changa. Agu bagirche chotan bagib ka. Agu legi nyoi to mianoge chotan je ter ter eh. Agu legi nyorun da gerje kige. Agu legi nyorun da I Dr. Toweza nandata. So geri le meto item bit of raining aso biti inet kenga lecture je change buna Dr. Toweza ko bun keber tara darbo olomba litine areas igeri le genam number is kigeni on igeri le genam location aso biti yonke majirute jina de tagenge na genge yes ko menyo ru gai mutage tugula so aso biti game street away to na genyo Dr. Toweza aso biti ko moy ko le ne no to ngate tuche in bit of raining karibu sana Dr. Toweza ko bun keber tara darbo olomba litine

Ichi legitu star 274. Aja kau kira mati lebih tiga. Tago ni tanko ina. Eh, ni tanko nota no. Kau mizika besan nota demu kau tarik tiri betul sabra ini bana. Kau ti gua lini tenso kau nota dapat sokong muru. Kau gechi legitu star 274. Aja star 274. Aja. Agi tilti get of fire. Star 274. Aja.

0: yes, aku cakap yang kita start agora tergerak macam sebab kita buat tiri tanah legend ini. Kita start urut lagi nyata bayi na World Cup agoi na MB Top tomorrow. Aku meeting final so. Nanti terbaik Spain aga Argentina. Amin kita lagi urut lagi. Tanya kita pun live kau ngeteh kita cakap terbaik aja film. Kau ibu web star aku ada. Kita limited tune in. In betul nanti terbaik tomorrow. Asal kita Otu ya geng aku webstar aku kurir so bita ita isi beuri dia nonton bos Spain aga Argentina nonton aku final le mangga nali tak kuat nama negara tu sku Argentina nawe di Spain mangga nane
1: World Cup 2026 back to Messi
2: Kita siete a Taj FM, komiten enki bagenge agambunita Mossad Bet, kuibun uriero shigab World Cup live kuyeu. Kir ilemiten tabanda radio, enkila agugage suneta abken ba uriero shigab World Cup. Utuye na webster korir kuibun uriero shijoton agenge en agenge agwarorun geljine chechin, chibun Mossad Bet enkasariba World Cup. Ku World Cup jackpot, neba siling milioni seksomo genu sisit agala chichang. Sirgerain and website nilil nipa Mossad Bet not on go www.mossadbet.co.ke agi wagenge in kabili chechen
0: uzi cheza jini Mossad Bet guna genge in kabili chechen kubun Mossad Bet Ada nonton, aku mesti nak bagi kau ketiadaan nonton. Tapi saya faham masuk bitcoin bunuh diri situ live. Aku ibu nak keluji naik jatuh jatuh angkut missing. Jatuh angkut fasih cekan jatuh bawa wallet kau. Alright, tuh makir jatuh nonton kau kalbi kibigi. Tapi ribi cekan kau bag bonus kau bisa. Pungkis istana ribi cekan tu jatuh kau bag bonus. Tapi ribi cekan kau bisa kau bisa cekan kau bag bonus. Aku ini bonus aku nonton tuh. Ani tiltiket eh? Imu cik tiltiket ni guni inyo cik bonus. Aku ichi lagu tu star 274 aja. Aku rechang bika bersaja aku bag bonus. Yang inyo cik bonus John eh? Memberi lagu yang cik bagi bagi Thomas yang cik bagi bagi tu. Eni guni kenggalali mami teh jita naga aku mukal bagi bagi nonton. Thomas kual jita bagi bagi tofa. Yes so amat ichi jita star 274 aja. Amat ichi star 274 aja. Amachi chile star 274 Ashe Agitia itil ticket not the meeting number ta. Ticket ku not the meeting number Yes a meeting number 6 Ichile star 274 Ashe Agitil ticket number 6 ha? Ticket ku not the meeting number 6 Tiamba ati not the meeting number 6 Star 274 Ashe Star 274 Ashe Agitil ticket to fire Yes, agiri bichi ndiga ngo jutini otan vizuri sana. Hey, hey. Megancho ilegegat pigipigi ni bwana. Megancho ilenyine tuna otan garudu pigipigi ni kabisa. Miten bichi agari kabisa ni tarala gago barchi. Miten gele William, eh? Kanyorchi gele 125 shillings. Miten gele Ezra, kanyorchi gele 759. Victor, kanyorchi gele 820. Notre gele Kipkimo, kanyorchi gele 615. Notre gele Cornelius, kanyorchi gele 320. Notre gele Osea, kanyorchi gele 272. Timothy, kanyorchi gele 713. Purity 866. Miten gele Shadrach, kanyorchi gele 223. Kasa yomo. John kanyorchi gele go bonus kitcho gele. Ogo tinye masi ne kanyorchi gele 47. John go bonus kitcho gele. Olegi til dot gele tido ton. Kichi le star 274 ash. Amachi nam gomye. Niton king alolim pigibigi tab 160,000 Kenya shillings. Nigga tewin rai nagi chut 160,000 Kenya shillings yalen pigibigi it. Inginile imuji baisien 20 shillings agoy 30 shillings to gimbe tab rai ne. En so kun adra baso kamura. Ofa notar negen. Nemuji chut gito gen ngun agi tiltege tagi tulian gito gen. Iger gasurung gito gen lejin. Congratulations, you are a successful buyer. Achawe. Ndaigunye. Ndaigunye. Ndaigunye. No atanegi lejin congratulations rai. Keri lege bar chigaya. Me mete jita niton kabisa. Good committee no atanegi maati mete kabisa. So each is star 274 ash age tiltega tinoto do fire gunyegi wakine ungitegelele age lo upewe haki yako milele na milele fire chile bakita star 274 ash star 274 ash age tile tiga tinono fire
3: yeah tabautisha
0: Agir not regular Rogers munye punge sara ganyor chike elibu tage 1230 1230 oka til tiga tik agenga gituka til na tai kabaisi 30 shillings so ichile star 274 ash agir til tiga not the meter number ta yes a ticket konota the meter number 6 kagzir gele boda nona naga kagzir gele boda nona naga kagzir gele boda amachi ichile star 274 ash na msimu mungu gichile star 274 ash agi tiltiga tinota no gena gilingono tada wedi kwa njinge.

pongi sana Peter. Gimana big somo kecok Peter? Eh, gimana big somo kecok? Ayah cawe. Peter, pongi sana nata gile Peter. Peter, kau bawa nyontik aja ciket. Pongi sana Peter. So gimana big somo? Kita nanti itu le ticket. Nai le big somo kita kegiatannya. So jam dah ticket cek ticket itu terkait congratulations. Nangka itu le ticket aku tu menyuruh jam dah ticket. Nangka nyuruh ciket bonus. Mibi cek aku 4,000, 3,000. Mibi cek aku 1,000 tagenge. Lagi ni Toma kogeti, logo ranyoro. Toma, kotor gani siri umesa na glitchin. Congratulations, you are a successful buyer. Kima chebi kisoma gani nguni? Chap chebi tun kutbisinga besa agi kuwa nende ten soko. Nada na basoko. Yeah.

0: 274 aja gitile ticket. Ay, big 7. Ayre very serious big abesa. Big 7 good. Agere gachi ti taga good straight away. So jile 274 aja gitile ticket number 1. Taje femelo.
1: Ah, pula.
0: Bula.
1: Weka donga.
0: Ngoji jio.
1: Inigo mio.
0: Wele kabisa.
1: Like
0: I can't phone
1: ambassador.
0: Lele no longer
1: eat me. Matinga.
0: Cabeza one, I'm making a game boss in me.
1: Put them out,
0: Masiko si niaru ruwe chukot kidogo.
1: Angeti we. Angenyo lago tabi ki.
0: Mbezi
1: na tanyo.
0: Tu
1: antra we enda chapka.
0: Ae. Oisha lagi nubo mua yo yosing nono. Nyata nye
1: lego tage osemba. Nane kweta wala akwana ango. Ako chetpe no anwe. Umbure ne kito mochi otapo.
0: Kali mi. Isha ila mecha awe lelo.
1: Mana Korea kuan? Amai teki lepas tanya ruang ini. Aku mati belajar na. Mati teki belajar na. So ada tahap mood ya. 0787 ini ya. 156 ini ya. 218. 0787. 156. 218. Kunci ni ni ada di sini.
0: Yes sir.
1: Ilen juga berisi salu, kayak kefo nama kita kuasa nak kan? Tuan ni kiamat je.
0: Kau nggak bisa kasar sana.